0: Semangat, sehat, kuat, bermanfaat, banyak sahabat, jangan lupa sambat. Waduh, memang yang namanya sambat itu diperlukan di saat kepala pusing ya kan, daripada dipendem sendiri nanti malah jadi kemana-mana, mending yaudah sambat aja kalau bisa ya kan. Sambat di media sosial boleh, sambat sama temen juga gak apa-apa, tapi pastikan kalau kamu mau sambat sama temen kamu, dia juga lagi gak ada masalah ya. Karena kalau misalnya kamu sambat terus ternyata dia lagi ada masalah, waduh, yang ada sih makin pusing ya. Tapi biasanya kalau kamu lagi sambat sama seseorang gitu, teman pro 2, kamu tuh tipikal yang cuma pengen didengerin doang, atau kayak aku kalau lagi sambat tuh dikasih masukan dong, dikasih saran, jangan cuma diem aja. Nah, kalau aku nih, biasanya teman pro 2 kalau lagi sambat, aku ngomong dulu nih sama teman aku cuma butuh kamu dengerin aja gitu. Nanti kalau misalnya aku butuh kasih masukan, kamu baru ngomong gitu. Jadi dia kayak enggak bingung gitu harus berbuat apa, ya kan? Tapi biasanya kalau kamu sambatnya perihal apa sih teman pro 2? Masalah kerjaan atau masalah keuangan atau masalah indis, aduh, yang lain-lainnya. Kalau sekarang sih banyak banget yang disambatin ya, macam-macam sambatannya. Ya udah, nggak apa-apa, sambat juga boleh asal jangan berlebihan ya, takutnya nanti jadi kayak mengurangi segala nikmat yang sudah kamu dapatkan begitu. Sambat secukupnya aja teman pro 2 ya. Ya udah deh, kita lanjut lagi teman pro 2. Aku udah siapin lagu-lagu yang tadi di request sama Tri ya. Selain pengen diputerin lagunya Naikila, pengen juga diputerin lagunya Justin Bieber. Habis itu terima kasih ada Ayu. Hai, selamat pagi Ayu, pengen diputerin lagunya Chris Adam yang Good Side. Boleh, nanti aku mainin lagunya buat kamu ya. Tadi Luis Capaldi-nya Forget Me udah aku puterin, oke? Okay? So langsung aja kasih tau ke Vina sama Bro 2, kamu pengen dengerin lagu apa pagi hari ini, kamu bisa langsung WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

jadi korban sambat ataupun jadi seseorang yang sering sambat. Sambat itu memang perlu kok teman Pro 2 ya, biar tetap waras, biar energi negatif yang ada dalam diri itu bisa kita salurkan gitu ya. Semoga sih orang yang menerima sambatan kita tidak ikutan sambat juga ya. Tapi kalau ngomongin sambatan teman Pro 2, ini ada Rini di Pakem yang bilang kalau dia tuh tipikal yang butuh didengerin aja, gak perlu ngasih solusi, cuma pengen mengeluarkan keluh kesah di hati. Yes, tapi kalau aku lebih suka mendem sendiri sih. Kalau udah penuh gitu baru aku cerita. Beuh, sama kayak aku juga kayak gitu teman Pro 2. Tapi memang yang tadi aku bilang kan, kadang tuh kalau kita lagi pengen sambat, kita juga harus nanya ke temen gitu, kamu dengerin aku, ngasih arahan sih lebih tepatnya ya, kayak kamu dengerin aku aja ya, nanti kalau misalnya aku lagi butuh solusi baru kamu kasih solusi gitu. Kadang tuh kita cuma pengen didengerin aja, masalah solusi tuh kayak pikir carry lah. Yang penting tuh bisa didengerin, bisa ada tempat buat keluh kesah dan sambat gitu ya kan. Thank you loh Rini ya. Kalau mendem sendiri dan kalau udah penuh baru diceritain juga nggak apa-apa, senyamannya kamu aja. Tapi kalau kata aku sih jangan terlalu dipendem ya, takutnya kalau kelamaan numpuk tuh jadi hatinya tuh nggak lapang, kayak ada sesuatu yang berat banget dan ujung-ujungnya nanti jadi overthinking dan kamunya lagi yang kena gitu ya. Usahakan diceritain ya kan. Kalau kamu nggak punya teman yang bisa dipercaya, ya udah kamu curhat sama Tuhan Yang Maha Esa, Dia Maha Mendengar dan tidak akan menceritakan kepada siapapun. Itu dia. Wih, pagi ini best banget ya. Anda di Purworejo juga bilang teman Pro 2, kalau aku sih disambatin adik yang masih SD atau SMP ya, kalau ada tugas tuh suruh ngerjain, kebanyakan cewek. Katanya tuh aku bisa ngomong dan, tapi kalau kata Angela sih aku merasa biasa aja. Iya, kadang tuh kita yang sering dengerin cerita tuh dan ngasih saran kayak ngerasa biasa aja gitu kan. Tapi buat orang lain mungkin kamu gak biasa, karena kamu mungkin lebih wise, kamu bisa lebih ngertiin gitu ya. Dan itu adalah salah satu hal positifnya. Gak apa-apa, dengerin aja gitu kan. Yang tadi aku bilang sambat itu perlu teman Pro 2, tapi jangan terlalu banyak ya, kasihan teman kamu yang dengerin, oke? Okay? Anyway teman Pro 2, habis ini aku mau update dulu ya informasi perakhiran cuaca untuk hari Rabu ini. Apakah hari ini Jogja bakalan panas atau bakalan tiba-tiba mendung atau malah tiba-tiba dingin banget. Asli, pagi tadi waktu aku on the way ke studio Pro 2 Jogja tuh kayak pagi subuh tuh dingin banget teman Pro 2. Anginnya juga lumayan kenceng gitu. Apakah ini sebuah pertanda akan berdinding lagi atau malah sebuah pertanda akan memasuki musim hujan? We'll see ya, kita nanti bakalan update informasinya buat kamu jam 7:30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG Yogyakarta yang bakalan kasih talk ke kamu gimana cuaca Yogyakarta hari ini. Tapi kita ke satu lagu dulu ya, dari ada band Kucur Lagi Hatimu teman Pro 2. Lagu ini tadi di request sama Nana ya. Salam buat Mas Dika di RSGM UGM. Mas Dika tanya dong kalau scaling gigi di sana berapa ya? Ya enggak apa-apa, aku tuh lagi cari-cari gitu loh scaling gigi yang murah di mana. Ya mana tahu Mas Dika bisa bantuin ya. Makasih Nana udah ikutan gabung pagi ini. Lagunya udah aku puterin spesial buat Nana ya. Ada band Kucuri Lagi Hatimu.

0: sudah jam 7:30 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Anang Ariano.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di manapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa Anda dalam info perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Rabu 16 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pula angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY dari pagi, siang hingga sore hari, bahkan malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat Tauladani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 16 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Anang Ariana yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Rahmatullah Dani yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin chart berdua hit list the weekly top 20 countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Akbar, Calai, Teman Baru 2, Fikri Mingse, Astaga Bercanda. Please, kalau kamu dengerin liriknya ini juga jangan jadiin serius ya, bercanda-bercanda aja ya. Ini tadi lagunya di request sama Shanom, terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan juga terima kasih tadi ada Theo di Magelang yang pengen diputerin lagunya Bara Suara. Tadi kayaknya aku udah puterin deh Bara Suaranya, cuma judulnya Sementara, jadi terbuang dalam waktunya, belum bisa kita puterin lagi. Besok ya, atau nanti deh jam 11 waktu santai siang, nanti barengan sama Gatrisha Acak, Teman Pro 2 ya, yang bakalan kasih lagu-lagu enak buat kamu. Oke, okay? Kalau sekarang Vina dulu yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, dan aku bakalan habis ini ajakin kamu deh buat ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu Teman Pro 2 ya. Nanti di jam 8 aku bakalan siapin 5 lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin Teman Pro 2 ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Habis ini ya di jam 8 pagi.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Rida Mufiana masih nemenin kamu di Spadea. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang tadi aku bilang, Vida udah siapin 5 lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang bisa kamu pilih di jamu, jamnya lagu kamu. Nanti teman Pro 2 tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Oke? So, 5 lagu yang udah aku siapin. Aku ada Baleh, Kita Melawan Dunia. Ada juga Maroon 5 featuring Cardi B with Girls Like You. Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ada Ellie James Ray, I Think They Call This Love. Dan juga ada Sheila on 7, Memory Baik. Nah, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini teman Pro 2. Silahkan tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriPro2Jogja. Duanya pakai angka JOGJA. Kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah, sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hoso Kyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur, pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Jujur, siapa yang dengerin lagunya Pertiwi dari Yura Yunita merindingnya gak bisa sekali, tapi berkali-kali. Aku salah satunya teman Pro 2. Buh, Yura tuh kalau kata aku gak pernah gagal bikin sebuah lagu teman Pro 2. Selalu berhasil bikin yang dengerin tuh kalau gak merinding, ngabisin tisu, kalau gak ya lagunya terniang-niang sampai berhari-hari ya kan. Salah satunya lagu Pertiwi ini teman Pro 2 yang baru aja dirilis sama Yura Yunita kemarin di akhir Agustus ya. Dan sekarang lagunya udah bisa kamu dengerin. Kamu bisa request setiap hari biar lagunya bisa segera masuk di Chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 barengan sama Abi Maruf. Kalau sekarang Vina dulu yang nemenin kamu teman Pro 2, karena aku punya kabar baik nih buat kamu yang nungguin jalur jalan lintas selatan Kelok 23 yang kalau kata orang nih punya pemandangan yang cakep banget teman Pro 2. Nah sekarang kamu bisa tuh ngelewatinnya teman Pro 2 ya, karena mulai tanggal 14 sampai 20 September 2026 ini JJLS Kelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek, Bantul dengan Girijati, Gunung Kidul udah resmi diuji coba. Nah, selama masa uji coba gitu ya, kamu nggak boleh berhenti ataupun parkir di sepanjang jalur ya. Ini tidak boleh. Biasanya tuh kadang kita suka gemes gitu kali ya, kalau misalnya lihat pemandangan cakep tuh bawaannya tuh pengen berhenti aja, pengen foto-foto. Tapi sorry banget, kalau di JJLS Kelok 23 nggak boleh teman Pro 2 ya. Dan ini juga sudah disampaikan sama Kasubdit Kamsel di Telantas Polda DIY AKBP Widya Mustika Ningrum bilang kalau alasan kenapa kamu nggak boleh berhenti di sepanjang jalur ini buat mencegah penumpukan kendaraan serta menjamin keselamatan pengguna jalan, karena jalur baru itu punya kontur yang berkelok-kelok teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau kamu jalan di sana udah jalan aja, nikmatin perjalanannya. Mungkin kalau misalnya kamu barengan sama teman kamu yang bawa motornya, kamu yang ambil gambarnya. Nah bagi tugas gitu ya kan. Karena kan ini memang masih dalam tahap uji coba teman Pro 2 ya, dari tanggal 14 sampai 20 September 2026. Dengan adanya JJLS Kelok 23 ini akan memudahkan kamu yang mau ke daerah Gunung Kidul ataupun daerah Bantul dengan Girijati dan juga wilayah Kretek teman Pro 2 ya. Jadi gimana, sudah siap untuk mencoba jalanannya? Harusnya sih udah siap teman Pro 2 ya, tinggal cobain dulu aja sebelum nanti berakhir masa uji cobanya, karena ini sudah dibuka dari tanggal 14 sampai 20 September 2020.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Weekly Hits.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan sudah hampir jam 8.45, kita bacain dulu siapa aja udah WhatsApp di 0811-251-1025. Dan siapa aja yang udah pilih 3 lagu di Jamu kali ini ya. Tadi aku punya Bale, Maroon 5, Ariel featuring Raisa, Elliot James Ray, dan juga ada Shilon 7, Memori Baik. Terima kasih buat Lavernia yang sudah ikutan gabung pagi ini. Pengen diputerin lagunya Maroon 5, habis itu Elle James Ray, dan juga Shilon 7. Ada Tri di pelayan yang vote lagunya Bale, Ariel featuring Raisa sama Elliot James Ray. Habis itu ada Rini. Hai, selamat pagi Rini. Lagu yang dipilih ada Maroon 5 featuring Cardi B with Girls Like You, Elliot James Ray, I Think They Call This Love, dan juga ada Shilon 7, Memori Baik. Terima kasih juga. Ini ada Sania yang pengen diputerin lagi ya Maroon 5 featuring Elliot James Ray. Habis itu terima kasih ada ini Yuda pengen diputerin lagunya Shilon 7 sama Maroon 5. Dan terakhir ada Dinda yang pilih lagunya Shilon 7 sama Elliot James Ray. Okay. Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. So langsung aja kita puterin 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu pagi ini ya. Ada Shilon 7 featuring Aisa McLeo, Memory Baik, Maroon 5 featuring Cardi B with Girls Like You, dan juga ada Elliot James Ray, I think they call this love, yang sudah dipilih sama teman Pro 2 pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dia teman terbaik kamu, Ellie James Ray, teman berdua. I think they call this love. Lagu terakhir di sesi jamu, jamnya lagu kamu. Dan tiga lagu pilihan teman berdua udah aku puterin semuanya pagi hari ini. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung.

Dan buat teman Bro 2 yang baru join terus kayak gak bisa nih request lagu lagi, bisa, tenang aja, Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Jadi kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @edaripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Jangan lupa di save nomornya ya. Jadi kalau misalnya nanti mau request tuh kayak udah gampil, tinggal WhatsApp langsung wer, nanti aku puterin lagunya ya. Atau kamu juga boleh loh dengerin siaran Radio Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital ya. Kamu kalau punya aplikasi RRI Digital tuh kayak gampang dengerin siaran Pro 2 Jogja tuh, bisa dari mana aja. Mau sambil rebahan boleh, kamu lagi di luar Jogja juga bisa dengerin. Yang paling penting punya aplikasinya gitu. Download aja di App Store dan juga Play Store. Dan kalau kamu dengerin siaran Pro 2 Jogja tuh gratis, karena nggak perlu bayar lagi. Ya tinggal download aja aplikasinya. Dan kamu juga bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja dari kota lain, dari Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, ada semua ya. Yang paling penting jangan lupa download aplikasi RRI Digital, oke? Okay? And now kita muterin dulu teman Pro 2 lagu yang sudah di request sama teman Pro 2 pagi hari ini. Ada Marurat Panjaitan. Hai, selamat pagi. Pengen diputri lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Boleh, kita udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih udah ikutan gabung pagi hari ini barengan sama aku, Vina Mufiana.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

September tuh bisa dibilang masih jadi bulan kemarau, teman Bro 2. Kabarnya sih kan kalau puncak kemarau itu bisa terjadi di bulan September akhir dan juga mungkin Oktober, teman Bro 2. Nah, untuk memastikan ketersediaan air di beberapa lokasi yang rawan kekeringan, teman Bro 2, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo juga sudah berupaya buat memastikan masalah kekeringan di wilayah Kulon Progo gitu ya, selama musim kemarau tetap tertangani gitu. Apalagi kemarau kali ini kan juga diprediksi lebih panjang ya, karena efek dari si El Nino ini, teman Bro 2, yang memang bikin kemarau jadi lebih panjang dari sebelumnya. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidodo bilang kalau musim kemarau ini kan juga diprediksi akan terjadi sampai akhir tahun 2026 gitu, dan informasi awal ini didapatkan dari BMKG yang memprediksi kalau puncak ke musim kemarau di bulan Agustus, tapi yang terbaru itu malah bisa berlangsung sampai akhir tahun, teman Pro 2. That's why si musim kemarau ini kayaknya bakalan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Dan BPBD Kulon Progo juga sudah mengambil langkah antisipasi, teman Pro 2, buat menyikapi prediksi itu, dan salah satunya adalah menetapkan status siaga darurat kekeringan, di mana kuota tangki air bersih untuk dropping ditambah melalui mekanisme pergeseran anggaran, teman Pro 2. Jadi memang beberapa daerah ini juga sudah mendapatkan tambahan dropping air gitu ya. Kalau minggu lalu kan kita juga sempat ngobrol dengan Ketua BPBD di daerah Gunung Kidul ya, kalau mereka juga sudah mempersiapkan dropping air bersih tambahan untuk mengantisipasi kalau misalnya memang tiba-tiba terjadi kekeringan di salah satu daerah begitu ya. Dan pihak BPBD pun di daerah Kulon Progo juga sudah mempersiapkan yang namanya tangki air bersih gitu, teman Pro 2 ya. Dan menurut Pak Setiawan, ada pada APBD Murni 2026 kuota dropping air bersih yang disiapkan ini sebanyak 20 tangki, tapi dengan mekanisme pergeseran anggaran kuotanya sekarang bertambah signifikan jadi 300 tangki air bersih untuk bersiap-siap menghadapi yang namanya kemarau yang lebih panjang, dan juga mengantisipasi kalau misalnya ada kekeringan sampai akhir tahun 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang urang. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Ada Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan. Mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Ada Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan corong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan. Kemarahan Kempetai ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya, seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

ada Mutiana harus pamitan dulu dari Spada, tapi tenang aja, aku gak berhenti sampai di Spada karena habis ini aku masih lanjut lagi nemenin kamu 1 jam di Santai Siang Pro 2 Jogja ya. Nanti di Santai Siang aku bakalan ajakin kamu buat pilih lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist, oke? Okay? Kita ketemu habis ini di Santai Siang, so tetap dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 11.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga.

0: Waktunya Info Pro 2, Rabu 16 September 2026 bersama saya Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai memperkuat berbagai persiapan untuk menghadapi revalidasi status Geopark Gunung Sewu sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark yang akan berlangsung pada 2027 mendatang. Geopark Gunung Sewu pertama kali memperoleh pengakuan sebagai UGG pada 2015. Selain itu, kawasan tersebut telah menjalani proses revalidasi pada 2019 dan 2023. Sesuai ketentuan UNESCO, evaluasi terhadap status UNESCO Global Geopark dilakukan setiap 4 tahun. Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Supriyanta, mengatakan tahapan persiapan akan diawali dengan pra-revalidasi pada tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat, Galih Pradipta, mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Galih, lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polariut, relawan hingga nelayan.
1: Info Pro 2.
0: Jerman membuka peluang memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, termasuk melalui kemungkinan pengadaan tambahan pesawat Airbus. Peluang tersebut muncul setelah Indonesia menerima 2 pesawat angkut militer Airbus A400M Atlas. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timur Leste, Ralf Baste, mengatakan peningkatan kerjasama pertahanan masih bergantung pada proses negosiasi bilateral. Namun, Jerman telah menyampaikan tawaran dan menyatakan kesiapan memperluas kerjasama militer dengan Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Ya teman terbaik kamu, hai selamat siang teman Pro 2. Vina Mufina nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang sampai jam 11. Aku lanjut ya dari tadi sepada, sekarang lanjut ke Santai Siang. Cuma sejam aja kok, kira kamu yang gak bosan sama aku. Tapi satu jam ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, karena aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya, buat nemenin kamu yang lagi garap kerjaan ataupun yang lagi dalam perjalanan, oke?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

juga 10 lagu Indonesia teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai siang. Dan sekarang tugas kamu adalah menentukan mau dengerin lagu yang mana, ya kan? Kali ini aku udah siapin teman Pro 2 ya, 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara. Untuk lagu Indonesia udah aku siapin, ada It Gita Takut, Tulus Teh Hijau, Andin Teristimewa, ada juga Glenn Fredly Perempuanku, Moka Menua Bersama, ada juga Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Afgan featuring Leo Dravid ada, kemudian ada Raisa Heaven Knows, dan juga ada Jigustik Puisi, dan terakhir ada Bernadia Laut Yang Tenang. Buat lagu mancanegara aku udah siapin ada Billie Eilish with Bird of Feather, ada juga Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, Shawn Mendes featuring Camila Cabello with Senorita, ada Henry Moody Drunk Text, Demi Lovato Give You Heart a Break, ada Adam Levine with Lost Start, ada juga Tame Impala featuring Jenny Dracula, Maroon 5 featuring Lisa with Priceless, BTS with Whole Again, dan juga ada New Jeans with OMG. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu teman Pro 2. So langsung aja kasih tahu ke final lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Buat kamu yang udah langsung gercep siang hari ini, terima kasih banyak ya udah ikutan join. Ada Rini di Pakem, hai, selamat siang Rini. Lagu yang di pilih buat Pro 2 Hitlist yang ini ada Tame Impala with Dracula, ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, Bernadia Laut Yang Tenang, sama Tulus Teh Hijau. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu siang hari ini. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung barengan sama Vina di Pro 2 Hitlist santai siang. Aku tungguin pilihan lagu kamu sampai nanti jam 12. Kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang ini ya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

This is Tulus Tema Pro 2 Teh Hijau, satu lagu yang sudah di request sama Rini di Pakem, dan kebetulan lagu ini juga di request tadi sama Lavernia. Hai, selamat siang Lavernia. Selain Tulus Teh Hijau, Lavernia juga pengen diputerin lagunya BTS yang Whole Again, Adam Levine yang Lost Start, ada juga Henry Moody with Drunk Text, New Jeans OMG. Okay, lagunya udah aku siapin buat Lavernia siang hari ini. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung. Buat teman Pro 2 yang pengen join di Pro 2 Hitlist Santai Siang, kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

sampai lanjut ke santai siang. Semoga kamu gak bosan, dan biar gak bosan aku pamitan dulu deh ya. Buat yang udah ikutan gabung di Broadway Hitlist, don't worry, habis ini bakalan dilanjutin lagi sama Gatricia Aca yang nemenin kamu sampai nanti jam 3. Oke? Okay? So, kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2.

Selamat siang. Kali ini giliran Gatrisha Cak buat ngelanjutin tugas gitu ya di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya kita masih ada di segmen Pro 2 Hit List, di mana tadi Vina udah kasih kamu list lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Dan tentunya udah ada banyak lagu yang udah diputerin gitu ya. Tadi lagu-lagu yang udah dipilih sama Karini di Pakem, terus juga ada Taufik di Godean juga udah gabung gitu kan ya. Terus ada Nana tadi udah diputerin juga nih lagu-lagunya. Terus abis itu ada Lavernia juga udah diputerin ya lagu-lagunya ya. Dan selanjutnya aku mau puterin tadi yang lagunya Taufik yang udah dipilih Jikustik udah belum ya? Kayaknya belum ya. Ya udah deh, abis ini aku bakalan puterin aja lagunya Jikustik Puisi. Terus kalau yang lainnya udah aman ya, tinggal kamu aja nih teman Pro 2. Kira-kira kamu mau pilih yang mana nih di antara lagu yang masih bisa kamu pilih gitu kan ya. Untuk lagu-lagunya ini ada lagunya Andin Teristimewa, ada lagunya ID Gitaf Takut, Glenn Fredly Perempuanku, Moka Menua Bersama, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Afgan featuring Liodra, ada Sung Sikyung featuring Raisa, Heaven Knows. Terus untuk yang lagu manca tinggal lagunya Billie Eilish Birds of Flower, terus juga ada lagunya Shawn Mendes barengan sama Camila Cabello Señorita, terus juga lagunya Demi Lovato Give Your Heart a Break, dan juga lagunya Maroon 5 featuring Lisa Priceless. Nah, dari lagu-lagu ini kamu tuh mau pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu kirimin pilihan kamu ke 0812511025. Aku tunggu gitu ya. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi nih kita bisa seru-seruan bareng di Pro 2 Hit List santai siangnya Pro 2 Jogja.

Ya nomor pro 2. Abis ini aku bakalan puterin nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Katri di Playen. Hai Katri. Waduh telat nih. Belum sih Katri. Katanya baru pulang takziah gitu ya kan. Ya kalau hidup di desa tuh gitu ya Katri ya. Harus bersosialisasi. Yang takziah, yang nanti kondangan, yang nanti ada sunatan gitu ya. Wah banyak. Katanya Katri pengen dengerin lagunya Sung Si Kyung featuring Raisa, Bernadia, Shawn Mendes, Demi Lovato, dan juga lagunya BTS. Tadi yang lagunya Bernadia sama BTS udah diputerin sama Vina. Jadi aku puterin yang lainnya ya Katri ya. Langsung aja aku puterin 3 lagu yang udah dipilih sama Katri di Playen. Enjoy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung ke nomor WA-nya Pro 2 nih di 0811-2511025. Terima kasih banyak ya. Kalau tadi udah ada Katri di Playen ya kan, yang udah aku puterin lagu-lagunya. Ini aku ada siapa nih? Ada Ayu. Katanya pilih lagunya ID Gitaf dan juga lagunya Andin Teristimewa. Terus juga ini ada Ali di Kulon Progo yang pilih lagunya ID Gitaf Takut, lagunya Tulus Teh Hijau tadi udah aku puter, terus lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, lagunya Henry Moody dan juga lagunya BTS. Tadi yang Henry Moody sama BTS juga udah aku puter ya. Jadi tinggal yang ID Gitaf sama Bara Suara aja. Ya udah, abis ini aku bakalan langsung puterin deh lagu-lagu yang udah di request sama Ayu dan juga sama Ali di Kulon Progo.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Ya untuk kamu teman Pro 2, terima kasih yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Masih ada lagunya Grand Fredly, Perempuanku, Mocha Menua Bersama, Afghan featuring Liodra, ada terus juga untuk lagu Manca, ada lagunya Billie Eilish, Birds of Feather, dan juga lagunya Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. Nah, karena udah gak ada yang gabung nih siang hari ini, teman Pro 2, jadi beberapa lagu yang belum terpilih akan aku mainkan aja ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen gabung juga boleh sih ya, teman Pro 2, langsung aja kamu bisa bergabung ke 0811 2511025. Dan tentunya di siang hari ini kayaknya cuacanya cukup panas ya kalau di luar ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau berkendara ataupun juga lagi mau beli makan siang gitu kan ya, kadang-kadang males gitu kan ya, karena waduh panasnya gak ketulungan teman Pro 2. Nah kalau misal emang kamu males kepanasan, ya mungkin boleh lah ya nitip makan aja sama temen, ataupun juga pesen melalui aplikasi ojek online gitu kan ya. Atau ya udahlah ya, makan di kantin aja yang mungkin tinggal jalan beberapa langkah aja dari ruangan kamu, ataupun juga tinggal turun aja dari lantai berapa kamu kerjanya gitu ya kan. Well, apapun pilihan menu makan siang kamu, semoga cocok di lidah kamu gitu ya. Dan apapun yang kamu makan siang hari ini bergizi gitu kan ya, dan bisa memberikan energi gitu ya untuk kamu yang harus menyelesaikan pekerjaan yang mungkin banyak banget di tengah mungkin hati kamu yang lagi galau, ataupun juga perut kamu yang lagi sakit, ataupun juga aduh lagi pening gitu kan kepalanya. Walaupun apapun kondisinya lagi enggak 100% gitu ya, tapi ya semuanya harus dikerjakan, semuanya harus diselesaikan, karena ini adalah tanggung jawab kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, di siang hari ini tentunya aku masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Dan tentunya masih ada beberapa lagu yang belum aku puterin nih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung, terima kasih banyak ya. Ada Lara Purnamasari yang gabung, tapi dia requestnya lagu yang gak ada di list gitu ya. Jadi nanti aku puterin deh. Terima kasih Lara sudah gabung siang hari ini. Terus juga ini ada Nana di Kulon Progo yang dia pilih lagunya ID Gitaf tadi udah, Tulus juga udah, Bara Suara juga udah ya. Yang belum aku puter itu adalah lagunya Afgan featuring Liodra ada gitu ya. Terus juga lagunya Maroon 5 nih. Ya udah, langsung aja aku puterin ya. Walaupun tadi lagu-lagunya yang udah dipilih sama Nana udah aku puterin semua. Jadi ya sebagai gantinya aku bakalan puterin deh lagu yang belum diputerin di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favoritmu, langsung aja kamu bisa gabung ke 0811 251125 ya. Dan tentunya abis ini aku juga bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di obrolan hukum gitu ya. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM.

Ya buat kamu teman Pro 2, gak usah kemana-mana ya. Tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini aku bakalan kasih kamu aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seputar hukum nih teman Pro 2, dengan tema yang menarik gitu ya, tentang literasi digital gitu ya, terutama yang melibatkan anak-anak gitu ya di ruang digital yang kayaknya semakin luas gitu ya penyebarannya gitu. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang pengen gabung di siang hari ini di obrolan hukum di Santai Siang Pro 2 Jogja, boleh banget kamu bisa langsung aja gabung ke 0811 251 1025.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih barengan sama aku, Gatri Syaja, tentunya siang hari ini yang bakal nemenin kamu masih di Santai Siang. Dan kali ini aku akan mengajak kamu untuk ngobrol-ngobrol yang agak serius nih, teman Pro 2. Soalnya siang hari ini kita akan ngobrolin tentang hukum gitu ya, dengan tema anak, algoritma, dan eksploitasi, sisi gelap dunia digitalisasi. Aduh, ini benar-benar agak berat nih temanya kita siang hari ini. Tapi untungnya aku sudah tidak sendiri nih, teman Pro 2. Aku sudah ditemani sama 3 orang nih, teman Pro 2, yang tentunya akan memberikan materi, terus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar tema kita hari ini, yang tentunya mereka bukan orang sembarangan, teman Pro 2. Ada Bapak Abdul Salam SHMH. Beliau ini dari beliau ini adalah partner Satriawan Edo & Co. Halo, selamat siang Bapak. Saya manggilnya apa nih? Bapak.
5: Selamat siang, Mbak.
4: Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir.
5: Sama.
4: Tentunya ada Mbak Putri Titian SH. Beliau adalah Legal Staff Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Halo, selamat siang Mbak Putri.
6: Halo, siang Kak.
4: Apa kabar nih Mbak?
6: Alhamdulillah
4: sehat. Baik. Tadi Mbak Putri datang duluan ya, terus langsung nyiapin materi atau ya apapun itu gitu, teman Pro 2, biar obrolan kita siang hari ini tentunya berjalan dengan lancar gitu. Terus juga nih, tugas aku siang hari ini bakalan dibantu sama Mbak Gandini Purbosari Sekarjati. Dia ini adalah seorang mahasiswa S1 Fakultas Hukum UGM. Halo, selamat siang Mbak Mbak Gandini.
7: Selamat siang Kak Aca.
4: Namanya cantik banget. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang tertarik dengan tema kita di siang hari ini terkait anak, algoritma, dan eksploitasi, sisi gelap dunia digitalisasi, boleh langsung aja kamu bisa bergabung dan kirimin pertanyaan kamu ke 0811-251-1025. Dan ya udah, langsung aja deh Mbak Gandini. Boleh bantu aku nih untuk memimpin obrolan kita siang hari ini gitu ya, barengan sama Bapak Abdul Salam dan juga Mbak Putri Titian. Maka silakan.
7: Baik, terima kasih Mbak Aca atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini, keterlibatan anak dalam konten media sosial saat ini tuh sudah banyak dan menjadi hal yang cukup umum. Nah, ada anak yang tampil dalam konten keluarga dan ini bisa menjadi child influencer atau bahkan dilibatkan dalam promosi produk yang dapat menghasilkan keuntungan nih bagi orang tuanya maupun pihak lain. Nah, tetapi di sisi lain, keterlibatan tersebut bisa menjadi ruang bagi anak untuk berekspresi. Namun, di sisi lain juga, anak yang merupakan pihak yang rentan karena belum tentu mampu memahami sepenuhnya konsekuensi dari konten yang dipublikasikan. Nah, saat ini mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya Bapak dan juga Kak Putri. Kira-kira apakah menurut hukum yang berlaku di Indonesia itu praktik melibatkan anak dalam sebuah konten di media sosial demi mendapatkan keuntungan ini dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak? Dan apa saja indikator yang perlu diperhatikan untuk menentukan hal tersebut? Mungkin bisa dari Pak Abdul Salam terlebih dahulu menjawab.
5: Baik Mbak Gandini, terima kasih. Ini temanya ini memang menarik ya, tema tentang anak, eksploitasi anak. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang eksploitasi anak, banyak ketentuan-ketentuan yang bisa kita rujuk ya, selain undang-undang perlindungan anak. Cuma coba kita mengkaji dulu dari sisi undang-undang yang fokus mengatur tentang anak. Di situ bicara eksploitasi, sebenarnya itu diatur di ketentuan pasal 66 ya. Penjelasan pasal 66 itu sebenarnya mengatur eksploitasi dalam hal dua pokok utama. Pertama tentang eksploitasi ekonomi. Jadi titik tekannya mungkin nanti yang bisa dibahas atau didiskusikan bicara misalkan memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain. untuk tujuan mendapatkan keuntungan material. Kalau sisi eksploitasi seksual sebenarnya lebih ditekankan pada pemanfaatan organ tubuh seksual. Semuanya itu diatur di dalam ketentuan pasal 66, penjelasan pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait dengan keuntungan itu sendiri, sebenarnya untuk tindakan yang seperti apa yang kira-kira bisa ditarik masuk kategori eksploitasi anak atau tidak, ini kan dilihat dari keuntungan yang ada dari sudut pandang anak itu sendiri. Jadi kalau keuntungan dari sisi pihak yang memanfaatkan, termasuk itu orang tua, ya kan? Kalau kita bicara dari sisi yang memanfaatkan, orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tua, ya kan? Nanti kita bisa lihat kalau bisa jadi satu tindakan yang dilakukan oleh orang tua itu dengan maksud untuk tujuan keuntungan anak, tapi sebenarnya tidak sampai pada tujuan keuntungan anak. Ya, nanti dilihat kembali pada undang-undang perlindungan anak itu, apakah tindakan tersebut berdampak pada hal positif bagi anak. Itu yang perlu ditekankan. Karena hal positif bagi anak itu tidak mengganggu fisik anak dan mental anak. Dan harus tumbuh berkaitan dengan tumbuh kembang anak itu sendiri, ya, sesuai dengan bakatnya. Itu yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga nanti dalam prakteknya mungkin ditafsirkan kepada dua hal itu. Kita garis bawahi terkait dengan keuntungan itu apakah membawa pada keuntungan anak atau tidak. Kalau keuntungan perorangan yang memanfaatkan itu bisa nanti masuk pada eksploitasi, apalagi nanti tindakan itu berdampak pada mungkin masalah fisik dan mental anak. Nah, itu nanti bisa ditarik dari sisi eksploitasi anak. Mungkin itu Mbak Gandini.
7: Baik, mungkin kalau dari Kak Putri Titian sendiri, apakah ada yang mau menambahkan?
6: Oke, kalau aku sih mungkin ngelihat eksploitasi ini sebenarnya ketika anak dijadikan bahan konten gitu, bisa dikatakan sebagai eksploitasi atau enggak itu akan kontekstual gitu ya, akan tergantung pada situasi si anak tadi. Selaras sebenarnya dengan jawaban Pak Abdul Salam tadi, bahwa memang di Indonesia itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, yang itu mengatur bahwa anak tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi dan atau secara seksual. Nah, tetapi di dalam skema perlindungan anak itu juga ada satu prinsip yang namanya best interest of the child. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Jadi ketika situasinya adalah anak ini dibuatkan konten tapi dia dalam posisi senang, tidak ada paksaan, kemudian itu tidak mengganggu sekolah atau jam istirahatnya, dan di situ juga yang pasti tidak ada paksaan, maka bisa jadi itu bagian dari ekspresi si anak gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu sudah sampai di konteks itu dimonetize gitu, kayak misalnya beberapa kasus yang muncul di TikTok misalnya, si anak ini dipaksa untuk live, yang pernah kejadian di salah satu panti asuhan di Medan kalau nggak salah, dia bikin live yang menampilkan anak-anak yang tiduran gitu, dan ditujukan untuk mendapatkan gift di live TikTok itu. Nah, maka bisa jadi itu bagian dari eksploitasi. Tapi kalau misalnya itu untuk kesenangan anak atau untuk mengabadikan momen, ya bisa jadi itu adalah bagian dari ekspresi itu sih.
7: Wah, menarik sekali ya jawabannya. Berarti memang kita ini tidak bisa hanya melihat apakah anak itu bersedia tampil atau apakah orang tua ini sudah memberikan izin, tetapi memang ada aspek lain yang perlu kita perhatikan, yaitu tujuan, proses, serta dampak dari keterlibatan anak tersebut, betul ya? Kemudian mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, ini bagaimana hukum itu sebenarnya mengatur penggunaan anak dalam konten digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi? Apakah praktik tersebut dapat dikaitkan dengan konsep pekerja anak atau eksploitasi ekonomi anak? Mungkin bisa gantian dari Kak Putri terlebih dahulu.
6: Oke, nah Sebenarnya kalau menjawab soal konteks apakah itu bisa disebut sebagai pekerjaan atau enggak, balik lagi kalau misalnya kita ngomong hukum pasti kita akan ngomong konteks gitu ya, tergantung di konteksnya. Pertama tadi soal best interest of child, sama yang kedua kalau misalnya kita lihat lagi di dalam undang-undangnya, misalnya di undang-undang ketenaga kerjaan memang secara prinsip kan melarang mempekerjakan anak gitu, tetapi kemudian ada pengecualian-pengecualiannya, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan bagi anak usia 13-15 tahun, terus habis itu pekerjaan yang itu dilakukan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat anak itu boleh dilakukan. Misalnya si anak ini suka nyanyi gitu, terus kemudian dibawa sama orang tuanya untuk tampil di mana-mana gitu ya. Kalau misalnya itu sejalan dengan bakat dan minat si anak, maka ya itu sah-sah aja gitu kan. Nah, kemudian juga di konteks Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu dia punya aturan turunan. Ada keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasinya tahun 2004 gitu, soal ketika kita mempekerjakan anak untuk pengembangan bakat dan minatnya, itu ada beberapa kriteria yang harus kemudian diperhatikan. Misalnya hal-hal yang dilakukan si anak itu harus memang yang diminati anak, kemudian sesuai dengan kemampuannya, kemudian itu ditujukan untuk menumbuhkan kreativitas, sesuai juga dengan dunia si anak itu, tetapi juga tetap harus memperhatikan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak gitu. Jadi ketika itu memang sesuai dengan skema ketenaga kerjaan itu, maka ya boleh-boleh aja gitu untuk dilakukan. Menurut aku sih gitu.
7: Wah, menarik. Mungkin dari Pak Abdussalam sendiri mau menambahkan?
5: Oke, jadi menarik memang kalau dikaitkan sama Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi kalau bicara terkait dengan mempekerjakan anak, memang ada aturan-aturan khusus, undang-undang khusus tentang ketenaga kerjaan. Jadi unsur-unsur dari suatu pekerjaan itu kan adanya perintah ya, adanya perintah, adanya pekerjaan, dan adanya upah. Jadi sepanjang tindakan yang dilakukan terkait dengan anak itu memenuhi tiga unsur tadi, itu sebenarnya masuk pada kategori mempekerjakan anak. Selanjutnya kalau mempekerjakan anak dalam Undang-Undang Tenaga Kerja kan diatur dalam pasal 69 ayat 2 itu kan syarat-syarat ya kan. Syarat-syarat misalkan bicara tentang izin tertulis dari orang tua, karena anak sendiri kan nggak bisa membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan terkait dengan anak itu batal gitu loh, karena dia tidak cakap hukum. Jadi yang mewakili adalah orang tua. Kemudian ada perjanjian kerja, ada waktu kerja maksimum 3 jam ya, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Nah ini kayaknya agak sulit juga. Sekarang kita lihat hari apa jam sekolah itu kan kira-kira bisa nggak itu digunakan untuk bekerja anak 3 jam waktu siang hari kan. Saya kira udah full ya di sekolah kalau itu ya untuk anak sendiri. Jadi memang ketentuan dari Undang-Undang Tenaga Kerja tentang bagaimana mempekerjakan anak itu diatur secara tegas ya, cuman implementasinya mungkin agak sulit itu ya. Cuman di sini yang menjadi hal penting ya, mungkin dikaitkan juga sama Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan dampak ya. Jadi mempekerjakan anak itu syaratnya adalah pekerjaan yang ringan. Nah, satu pekerjaan yang ringan, yang kedua sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jadi itu menjadi catatan juga. Nah itu menjadi hal yang perlu ditekankan kalau kita bicara tentang apakah ini termasuk mempekerjakan anak ya, kembali kepada apa unsur-unsur satu pekerjaan itu sudah ada, adanya pekerjaan, adanya perintah, adanya upah. Kalau itu semua sudah ada ya masuk pada ketentuan pasal 69 ini. Dipenuhi atau enggak, kalau enggak dipenuhi ya berarti bisa ada ancaman pidana, bahkan ya di pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ancaman pidana mempekerjakan anak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 69 tadi. Itu ada ancaman pidananya. Saya kira itu, Mbak.
7: Wah, cukup menarik jawabannya ya. Berarti memang pembahasan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua. Dan banyak kasus yang orang tua itu memang yang sebenarnya mengelola akun media sosial, membuat konten, bahkan sekaligus menentukan apakah anak itu dilibatkan dalam suatu aktivitas digital atau tidak. Nah, karena ini kita juga sudah 18 menit, setelah ini sepertinya akan ada jeda sedikit, betul ya Mbak Aca ya?
4: Iya betul, nanti kita jeda dulu nih teman Pro 2. Dan sekaligus di sela-sela jeda mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin punya pertanyaan ataupun juga penasaran gitu ya, pidananya apa sih kalau misal kita terbukti untuk mengeksploitasi anak, atau mungkin kayak ciri-ciri konten ataupun juga misalnya kayak live TikTok gitu kan ya, yang mengeksploitasi anak tuh seperti apa gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misal kita lihat selebgram atau mungkin artis gitu, kayak mereka pasti berdalih kayak anaknya seneng-seneng aja kok. Padahal mungkin kita gak tahu ya apa yang terjadi di balik layar ataupun juga sebelum syuting tuh kayak gimana, apakah memang ada pemaksaan atau enggak gitu. Jadi nanti kita tanya-tanya lagi lebih lanjut nih teman Pro 2 terkait dengan tema kita siang hari ini setelah yang satu ini teman Pro 2. So kamu stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
0: Stay tune on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Halo, saya Eros.
8: Saya Duta.
9: Saya Adam.
10: Kami dari Shilon Seba.
11: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
12: Yes.
11: RRI. Sekali di udara.

0: Ya teman Pro 2, masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih di obrolan hukum siang hari ini terkait tema kita siang hari ini, yaitu anak algoritma dan eksploitasi, sisi gelap dunia digitalisasi. Kalau tadi udah ada beberapa pembahasan gitu ya terkait dengan konten anak gitu ya di sosial media gitu ya. Nih aku jadi penasaran nih Pak, kalau untuk ancaman pidananya, berarti kan mengancam ke orang tuanya yang mengeksploitasi atau mungkin pihak-pihak yang mengeksploitasi anak tersebut gitu. Nah, ancaman pidananya apa sih Pak? Kalau boleh tahu ya.
1: Oke, jadi kalau ancaman pidana itu, kalau yang diatur khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu diatur di pasal 88 ya. Pasal 88 itu, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat 1. 76 ayat 1 itu mengatur tentang eksploitasi, baik eksploitasi anak untuk hal ekonomi maupun seksual, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini ada pasal penyesuaian kalau yang pasal 8 itu di Undang-Undang Penyesuaian. Jadi kalau ancaman pidananya ini kayaknya yang paling berat ini ketentuannya. Jadi kalau satu tindakan eksploitasi itu, kalau dalam hukum itu ada yang namanya kalau berbarengan dengan aturan. Jadi satu perbuatan diatur di beberapa aturan itu namanya concursus idealis. Jadi nanti dipakai ketentuan yang paling berat. Jadi ketentuan yang paling berat, kalau memang ketentuan ini yang paling berat, jadi ya ini ancamannya 10 tahun ini. Dan pidana denda.
0: Oke. Oke, baiklah. Jadi memang cukup berat ya Pak ya untuk hukumannya sendiri gitu. Nah, tapi kalau misal terkait dengan eksploitasi, terus juga tadi dari penjelasan Pak Abdussalam dan juga Mbak Putri, ini kan kalau konten-konten di sosial media itu kan banyak yang mungkin emang anak-anaknya tuh suka gitu. Tapi mungkin lama-lama karena semakin bertambahnya endorse atau mungkin semakin bertambahnya durasi live ataupun juga semakin banyaknya konten yang harus dibuat. Nah, itu mungkin yang tadinya suka terus kayak melakukannya dengan senang hati, sukacita, terus lama-lama jadi beban, lama-lama jadi kayak ya namanya juga anak-anak ya Pak ya. Karena kan anak-anak juga mungkin moodnya naik turun gitu. Nah, ini sebatas mana nih Pak kita bisa mungkin menyeimbangkan antara the best interest of the child, tapi juga mungkin ya tanggung jawab yang mungkin sudah terlanjur diterima gitu sama manajernya ataupun juga sama orang tuanya gitu. Apalagi kalau misal si anak ini tuh emang lagi populer banget gitu di internet, jadi ponakan online kita semua. Itu kan pasti endorse-nya tambah banyak gitu Pak, makin banyak produk-produk yang pengen pakai talent-nya dia untuk menaikkan mungkin salesnya gitu. Ini gimana nih Pak, kita mengontrolnya tuh seperti apa sih? Atau mungkin ada lembaga khusus yang mungkin mengawasi gitu terkait dengan konten-konten anak ini?
1: Jadi kalau kita sebagai orang tua, jadi mungkin karena itu tanggung jawab dari orang tua, tentunya orang tua harus paham dulu ya, paham dulu terkait dengan dampak yang akan ada terhadap anak. Karena sebenarnya tidak secara tegas diatur itu, ya sebenarnya kembalinya kepada tujuan dari pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Jadi kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebenarnya kalau bicara keuntungan adalah keuntungan anak, yang itu tidak hanya bicara materi ya, tetapi juga kaitannya sama imaterial, mungkin kaitannya sama tumbuh kembang anak. Ini kan nggak bisa dinilai secara materi ya, tentang tumbuh kembang anak. Kemudian apakah tindakan yang dilakukan itu di samping memberikan keuntungan dalam hal berkembangnya bakat minat anak, juga tidak berakibat pada mengganggu fisik atau mental anak. Jadi jangan sampai, memang itu harus dievaluasi terus oleh orang tua. Jadi orang tua tidak bisa kemudian satu kondisi ini sudah bagus buat anak kemudian akan diteruskan terus tanpa dikontrol, dievaluasi untuk setiap waktu. Jadi memang harus dikontrol, dievaluasi setiap waktu. Tujuan yang baik aja bisa jadi ya, kita mengharapkan sesuatu itu baik, baik menurut orang tua tapi tidak tidak baik menurut anak. Nah, hmm. kalau tidak baik menurut anak, nanti bisa masuk kategori eksploitasi. Okay. Sebaliknya tujuannya baik.
2: Baik. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai konten digital, ini kan tentu tanggung jawabnya sebenarnya tidak hanya terletak pada orang tua atau pembuat konten ya. Tetapi platform media sosial itu juga sebenarnya memiliki peran, karena platform tersebutlah yang menjadi ruang tempat konten tersebut dipublikasikan, disebarluaskan, dan bahkan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih peran dan tanggung jawab hukum platform media sosial dalam mencegah serta menindak konten yang mengandung eksploitasi anak itu tadi?
1: Ya, setiap pihak punya tanggung jawab untuk menghindari adanya satu eksploitasi. Jadi memang mulai dilakukan dari sosialisasi ya. Sosialisasi apa yang dimaksud dari eksploitasi anak itu, dikembalikan kepada tujuan anak itu tadi. Jadi suatu tindakan-tindakan yang kira-kira berdampak pada aspek negatif anak. Jadi itu yang harus dihindari. Itu mungkin kaitannya dengan konten-konten yang memenuhi standar aja yang mungkin bisa dipublikasikan ya. Konten-konten yang kira-kira berdampak pada aspek negatif bagi anak itu bisa di take down. Jadi ada sistem mekanisme pengawasan. Jadi mulai dari standarisasi mungkin harus ada ya kan, standarisasi yang kira-kira masuk itu yang seperti apa, yang enggak seperti apa. Yang kedua, dilakukan pengawasan apakah konten yang sudah beredar itu sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum. Kalau memang tidak ada, ya harus ada tindakan-tindakan khusus, tidak harus menunggu laporan. Selanjutnya ketika ada laporan, jadi pengawasan itu kan tidak hanya dari instansi terkait tapi juga masyarakat ya. Bahkan undang-undang itu kan juga mengamanahkan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. Tidak boleh adanya pembiaran-pembiaran. Jadi dibikin skema pelaporan yang jelas ya, teknis pelaporan yang jelas, kemana harus melapor dan lain sebagainya itu harus jelas, dan ada efeknya ketika ada laporan kemudian ada tindak lanjutnya. Jadi memang harus secara bersama-sama ya, standarnya ada, kemudian standar yang sudah diciptakan itu harus diawasi dan ada sanksinya kalau ada pelanggaran.
2: Wow, luar biasa. Nah, kita itu kan sebenarnya mungkin pernah menemukan konten yang sebenarnya menampilkan anak dalam kondisi yang tidak sepertinya, tidak semestinya maksud saya. Seperti yang sudah tadi Mbak Putri jelaskan juga terkait dengan live TikTok panti asuhan dan lain sebagainya yang banyak tersebar sekarang ya di media-media sosial seperti Instagram, TikTok maupun platform lainnya. Nah, ini saya juga ada pertanyaan menarik lagi nih, mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Putri ya. Nah, sebenarnya apabila masyarakat ini menemukan konten yang diduga mengeksploitasi anak di media sosial, sebenarnya mekanisme hukum apa sih yang dapat ditempuh untuk melaporkan konten tersebut?
3: Oke, jadi sebenarnya untuk pelaporan itu ada dua jalan gitu ya yang bisa ditempuh. Satu, pelaporan terhadap platform. Jadi kalau di Indonesia sendiri kayak yang sudah dijelasin sama Pak Abdul Salam tadi, memang platform itu punya tanggung jawab untuk memfilter gitu ya konten-konten yang itu kemudian menampilkan anak. Dan itu memang sudah diatur sedemikian rupa, misalnya di undang-undang perubahan undang-undang ITE gitu nomor 1 2024 itu memberikan tanggung jawab kepada penyedia sistem elektronik, dalam hal ini platform media sosial, untuk menyediakan mekanisme pelaporan langsung di platform itu. Nah, kemudian aturan-aturan teknis yang itu memberikan tanggung jawab kepada platform untuk menyediakan mekanisme takedown atau report supaya masyarakat bisa melakukan report. Nah, tapi setelah melakukan report, kadang tuh satu report dari kita aja tuh nggak cukup gitu ya. Pasti kita ketika kita dapat konten misalnya kayak yang eksploitasi si panti asuhan itu, ketika kita mau ngasih tahu orang lain nih, ini loh ada konten yang eksploitatif terhadap anak. Nah, kalau bisa kita sebagai masyarakat itu share-nya itu jangan langsung video atau link dari si konten itu. Karena ketika kita klik kontennya dan kita sebarluaskan, semakin banyak orang yang misalnya visit akunnya atau visit postingannya. Nah, ketika banyak yang visit postingannya itu menaikkan engagement. Nah, padahal orang-orang yang melakukan eksploitasi ini kan dia ngejar engagement itu kan, karena engagement itu bisa dimonetize gitu. Jadi, ketika kita mau melakukan penyebaran, kita kalau bisa download dulu misalnya video TikTok-nya, atau misalnya kalau itu di X, kita screenshot dulu. Jadi, yang kita share adalah video downloadannya, screenshot-nya, supaya tidak menambah engagement dari si akun yang melakukan eksploitasi ini. Itu yang bisa dilakukan yang kedua. Terus yang terakhir, secara undang-undang atau secara aturan, Kementerian Digital dan Komunikasi dan Digital itu juga membuka peluang untuk melaporkan tindakan-tindakan eksploitatif di internet terhadap anak itu ke mereka gitu. Cuman perkara teknisnya seperti apa itu yang belum clear juga sebetulnya, dan seberapa lama misalnya itu akan ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau sebagai masyarakat yang bisa dilakukan secara cepat itu adalah minta report supaya itu bisa di take down gitu.
2: Baik, tadi kan kita sudah membahas berbagai persoalan mengenai anak ini dari berbagai sisi ya, mulai dari batasan eksploitasi, keterkaitan dengan pekerja anak, hak orang tua, perlindungan korban, pembuktian, bahkan hingga tanggung jawab dari platform media sosial sendiri dan juga bagaimana upaya mencegahnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, kira-kira kalau menurut pandangan dari Mbak Putri sendiri, kira-kira langkah hukum apa sih sebenarnya yang paling diperlukan untuk mencegah meningkatnya kasus eksploitasi anak dalam konten digital sekaligus memastikan supaya hak-hak dari anak-anak ini tetap terlindungi?
3: Oke, kalau ngomongin pencegahan itu ada beberapa layer gitu ya yang bisa kita lakukan. Misalnya di konteks preventif, tadi sudah sempat disinggung juga sama Pak Abdul Salam bahwa edukasi kepada orang tua itu jadi satu hal yang penting gitu. Bagaimana orang tua menyadari bahwa tindakan-tindakannya ini eksploitatif gitu. Oke, ini adalah hak untuk melakukan atau mengekspresikan diri, tapi di satu sisi juga ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Nah, itu juga perlu untuk dilakukan terus untuk melakukan edukasi itu. Mungkin salah satu hal baiknya adalah adanya siaran radio ini gitu ya, supaya orang tua-orang tua di luar sana juga terpapar soal isu ini. Selain itu juga edukasi nggak berhenti di orang tua aja. Orang tua itu kan punya tanggung jawab untuk mendidik di rumah gitu. Tapi kalau di sebagai anak itu kan mereka juga menghabiskan waktunya di sekolah gitu. Jadi ada guru juga yang itu punya tanggung jawab dan harus punya edukasi juga bahwa misalnya di sekolah nggak boleh, kan sekarang cukup marak tuh konten-konten di TikTok yang gurunya bikin konten bareng muridnya. Nah, itu juga perlu diberikan edukasi supaya akhirnya konten itu nggak jatuhnya eksploitatif gitu. Itu yang konteks preventif gitu ya, soal edukasi. Nah, yang kedua mungkin yang bisa untuk mencegah itu juga soal regulasinya gitu. Hari ini regulasi soal perlindungan anak itu kan memang sudah ada dan sudah komprehensif gitu ya. Ada undang-undang perlindungan anak, ada komisinya juga perlindungan anak. Tetapi yang belum ada secara spesifik itu adalah soal kids influencer-nya ini gitu. Apakah ini masuk ke dalam konteks pekerjaan atau enggak? Nah, itu kan belum, sebenarnya belum jelas gitu ya, karena fenomenanya kan baru terjadi dan yang baru diupdate kan aturannya hanya soal tanggung jawab platform terhadap konten-konten yang bermuatan anak gitu. Tapi kalau soal ketenaga kerjaan anaknya yang update itu tuh belum ada gitu, karena undang-undang ketenaga kerjaan kan udah 2004 juga gitu ya. Nah, itu juga perlu untuk diperhatikan bagaimana memperjelas aturannya. Dan juga yang terakhir yang bisa dilakukan itu di konteks bagaimana penegakan hukumnya yang sudah ada sekarang, ada perlindungan, ada aturan pidana, itu gimana bisa untuk diimplementasikan gitu. Dan ketika sudah ada laporan misalnya, itu juga yang perlu diperhatikan adalah konteks pemulihan si anaknya itu. Menurutku itu sih.
2: Baik, luar biasa sekali jawabannya. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Putri dan juga Pak Abdussalam atas seluruh penjelasan dan juga wawasan yang telah diberikan. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita dapat melihat ya sebenarnya bahwa isu eksploitasi anak dalam konten digital ini memang bukanlah persoalan yang sederhana. Ada aspek hukum, etika, tanggung jawab orang tua, peran dari platform itu sendiri, serta kesadaran masyarakat yang saling berkaitan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri obrolan santai siang pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan terlebih dahulu ya. Pertama, mengenai keterlibatan anak dalam dunia digital, ini memang tidak selalu berarti eksploitasi. Nah, anak ini tetap memiliki hak untuk berpartisipasi, berekspresi, dan juga memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, keterlibatan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak serta tidak mengorbankan hak-haknya. Dan pada akhirnya, perkembangan teknologi yang seharusnya menjadi ruang bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan ekspresi bukan menjadi alasan untuk mengorbankan hak-hak mereka. Kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat tetap harus memperhatikan hak-hak dari anak-anak itu sendiri supaya mencegah terjadinya eksploitasi anak ini tadi. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Abdussalam yang sudah berbagi wawasannya pada santai siang hari ini, dan juga terima kasih untuk Kak Putri telah menyempatkan waktunya. Semoga obrolan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi para pendengar di luar sana. Saya Ganini selaku moderator yang menemani Mbak Aca pada siang hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di santai siang berikutnya.
0: Okay.
2: Aku kembalikan ke Mbak Aca. Terima kasih Mbak Aca.
0: Ganini sudah meringankan beban aku dan sudah meringankan tugas aku siang hari ini. Terima kasih Pak Abdussalam dan juga Kak Putri sudah sama-sama share di siang hari ini. Tapi kalau misal untuk informasi lebih lanjut gitu Pak, boleh nggak kalau misal ada teman Pro 2 yang mungkin mau konsul sama Bapak atau mungkin kayak sama Kak Putri, misal lewat sosial media atau mungkin lewat mana gitu Pak, boleh ada boleh. Mungkin akun sosial media yang bisa kita follow untuk bisa belajar hukum lebih jauh lagi gitu Pak.
1: Kalau kami ada di kantor Satriawan Edo ya, Enco itu ada websitenya juga,
0: okay.
1: Jadi nanti bisa masuk mengunjungi website itu.
0: Okay,
1: jadi kalau mau hadir ya, ya, boleh saja untuk diskusi dan lain sebagainya gitu. Memang apa tempat-tempat yang kita gunakan untuk media komunikasi, pemahaman, sosialisasi kepada siapapun ya, terkait dengan hukum.
0: Baik, jadi nggak usah takut ya Pak ya. Kalau Kak Putri mungkin.
3: Okay, kalau aku karena aku di LBH Jogja, jadi teman-teman bisa cek Instagram LBH Jogja @LBH Yogyakarta.
0: Oke, baiklah. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen belajar lebih lagi terkait hukum gitu ya, boleh nih bisa dikunjungi websitenya di apa tuh Pak tadi,
1: Satriawan
0: Enco, dan juga bisa di follow nih Instagramnya di @LBH Yogyakarta. Kita terima kasih sekali lagi narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Terima kasih juga Gandini sudah membantu aku siang hari ini. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan hukum siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus barengan sama aku Gatri Syaca di santai siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang buram. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata, Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan corong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya, seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang siang hari ini masih agak slow nih teman Pro 2, karena tadi kamu tuh istirahatnya agak telat gitu ya. Jadi masih dikasih waktu buat istirahat nih teman Pro 2. Biasanya kalau pas lagi istirahat makan siang, kamu tuh ngapain aja sih? Ya selain makan ya, pastinya kalau yang namanya istirahat siang itu kan pasti akan digunakan untuk makan siang gitu. Tapi ada juga loh yang sempet kayak power nap sebentar walaupun kayak cuman 30 menit gitu ya. Atau misalnya kayak kayaknya gak makan siang deh, soalnya tadi terakhir makan tuh udah jam 10, ataupun juga lagi intermittent fasting, jadi tadi makannya buka puasanya tuh jam 11 gitu ya. Jadi jam 12 ya masih kenyang lah ya, gak mau makan lagi gitu. Jadi ya udahlah, abis sholat buat yang muslim, terus abis itu ya udah power nap aja. Tapi jangan kebablasan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa? Ih,

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Ya teman pro 2, olahraga padel atau pedal, gimana sih cara baca yang benar? Ya apapun itu teman pro 2, emang olahraga yang satu ini tuh lagi berkembang pesat gitu ya. Enggak cuma di Jakarta aja nih teman pro 2, tapi juga di daerah-daerah gitu ya. Di Jogja pun ya kan udah banyak nih lapangan-lapangan pedal yang bisa kamu gunakan gitu ya untuk bermain pedal. Dan aku pernah sih beberapa hari yang lalu gitu ya lewat di Jalan Solo setelah Ambarukmo Plaza nih teman pro 2, terus aku lihat ada toko raket padel teman pro 2. Terus aku langsung kepikiran, wah udah ada toko raketnya, ini berarti peminat olahraga padel di Jogja ini kan semakin besar gitu teman pro 2. Nah menurut Indonesia Padel League gitu ya, emang mereka ini mendorong agar olahraga padel ini bisa berkembang menjadi bagian dari industri olahraga nasional. Dan menurut Andri Paranoan, CEO Padel Indonesia sekaligus operator IPL Indonesia Padel League gitu ya, dia berharap gitu ya dan sudah melihat pertumbuhan olahraga padel ini memang bisa membuka peluang ekonomi baru gitu teman pro 2. Dan memang tidak hanya di Jakarta aja gitu ya, tapi juga merambah ke kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja gitu ya. Dan tentunya pertumbuhan klub dan juga komunitas pemain, terus juga ajang kompetisi si turnamen itu juga udah bertambah banyak gitu ya dari olahraga padel ini gitu teman pro 2. Dan tentunya pertumbuhan ini bisa menjadi modal untuk membangun ekosistem kompetisi yang lebih terstruktur gitu. Dan IPL sendiri gitu ya akan menyiapkan kompetisi profesional pertamanya di tahun 2026 ini. Dan tentunya kompetisi IPL 2026 dirancang akan berlangsung selama 4 bulan gitu ya, dengan total 18 pekan pertandingan. Dan nantinya akan ada 10 klub yang akan berpartisipasi setelah melalui proses kurasi dari 17 klub yang berminat teman pro 2. Dan tentunya untuk pesertanya sendiri gitu ya, ada Exodia, Onyx Padel, Rosiade Padel Club, AAS Padel Team, Aubrey Padel Indonesia, dan ASC Padel. Terus juga ada Belio Midnight Borneo, Dewa United Padel, Yasika Padel Club, dan juga Black Steel Padel. Dan tentunya kita tunggu nih seperti apa ya kompetisinya. Jujur kalau misal untuk mencoba olahraga yang satu ini aku tuh belum pernah nih teman pro 2. Mungkin kamu punya rekomendasi lapangan padel yang paling oke di Jogja tuh yang mana nih teman pro 2?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya itu kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

Ya teman Pro 2, siang hari ini tentunya Gatri Syaca masih nemenin kamu. Dan kali ini aku bakalan kasih kamu informasi dari dunia olahraga lagi gitu kan ya. Kali ini dari dunia sepak bola nih teman Pro 2, di mana Indonesia Women's League atau IWL ini akan disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Dan untuk kompetisinya sendiri ini akan mulai dilaksanakan di pertengahan Oktober 2026 ini. Dan menurut CEO Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, IWL ini diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Dan tentunya menurut Teddy gitu ya, sepak bola putri Indonesia ini masih menghadapi tantangan dari aspek kompetisi dan juga pembinaan gitu teman Pro 2. Dan tentunya masih ada keterbatasan pemain, pelatih, wasit dan juga sistem pendukung di ekosistem sepak bola putri Indonesia. Dan oleh sebab itu pembinaan ini akan dilakukan melalui kompetisi berdasarkan kelompok usia. Dan untuk kelompok usianya sendiri ini mencakup kelompok usia 8, 10, 12, 14 sampai 16 dan juga 15 sampai 18 tahun teman Pro 2. Dan tentunya IWL ini kemudian akan diproyeksikan menjadi jenjang kompetisi bagi pemain yang telah melewati usia 18 tahun teman Pro 2. Dan tentunya kompetisi ini diharapkan bisa membuka jalur yang lebih jelas menuju level profesional teman Pro 2. Dan tentunya untuk musim perdana IWL di 2026 ini akan menggunakan format single venue di wilayah Jabodetabek teman Pro 2. Dan format ini dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi biaya penyelenggaraan kompetisi IWL sendiri teman Pro 2. Dan di kompetisi ini akan ada 6 klub gitu ya yang akan menjadi peserta musim pertama IWL, yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, EY United, Garuda Yak, Persika Depok dan juga Bekasi FC. Dan semoga tentunya dengan gelaran kompetisi IWL ini gitu ya, ini akan semakin memotivasi adik-adik kita gitu ya yang ingin terjun ke dunia olahraga sepak bola putri teman Pro 2. Kalau di Kulon Progo tuh udah ada beberapa klub sepak bola putri loh yang tentunya juga udah rajin berlatih, terus juga suka ikut kompetisi juga gitu ya. Nah semoga mereka atlet-atlet cilik ini juga bisa sampai ke IWL ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya, paling nggak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

Ya teman Pro 2, masih ada updatean terbaru nih dari dunia olahraga gitu ya, di mana Valencia berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Spanyol 2026-2027. Valencia CF gitu ya berhasil menang 1-0 atas tuan rumah Deportivo Alaves, teman Pro 2 ya. Dan pertandingannya sendiri ini berlangsung di Estadio Mendizorroza Vitoria Gasteiz pada hari Rabu ini, teman Pro 2. Dan untuk gol satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini dipersembahkan oleh Luis Rioja di menit ke-78 pertandingan, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, tren kemenangan dari Valencia ini diharapkan akan kembali terjadi gitu ya di pertandingan berikutnya gitu teman Pro 2. Dan tentunya kemenangan ini berhasil membantu Loche keluar dari zona degradasi gitu ya, setidaknya untuk sementara waktu nih teman Pro 2. Tapi ya semoga kedepannya juga bakalan menang lagi nih teman Pro 2, biar enggak kegeser lagi nih posisinya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway.
1: Teman terbaik kamu.

KKI yang masih dengerin Pro2 Jogja, terima kasih banyak ya. Gimana siang hari kamu? Kalau aku lihat cuaca dari tempat aku duduk nih di studio Pro2 Jogja, kok kayaknya agak-agak mendung gitu gak sih teman Pro2? Biasanya kalau jam segini tuh panasnya lagi cetar banget gitu kan ya, tapi ini kok kayaknya aku lihat agak-agak mendung gitu teman Pro2. Tapi ya semoga gitu ya, mendungnya tuh ya mendung aja gitu ya, biar yang lagi di jalan tuh gak kepanasan, yang lagi beraktivitas di luar ruangan juga gak kepanasan gitu kan ya. Terus juga yang lagi di rumah gak perlu nyalain AC ataupun juga kipas angin nih teman Pro2, karena udah lumayan adem. Well, kalau misal kamu siang-siang begini terus kayak lagi kepanasan, atau mungkin bahasa Jawanya tuh kita mengenal istilah sumu gitu ya kan, biasanya kamu ngapain sih? Kalau aku sih nyalain AC atau kipas angin gitu ya. Terus juga pakai pakaian yang pendek-pendek, karena kalau di dalam rumah kan gak apa-apa ya pakai pendek-pendek. Tapi kalau misal keluar rumah ya jangan dong ya. Well, teman Pro2, kalau misal kamu siang hari ini masih pengen dengerin lagu favoritmu, boleh nih, langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Ya teman Pro 2, siapa di sini yang kalau mau nonton ataupun juga kalau mau baca buku atau mungkin mau makan itu biasanya tuh lihat rating yang ada di Google Maps ataupun juga website-website yang membahas tentang film dan lain-lainnya gitu kan ya. Aku kadang-kadang baca ataupun juga lihat sih rating dari film ini gitu. Kalau misal ratingnya tuh kok kayak cuman sedikit gitu ya, kayak mencurigakan banget, jangan-jangan emang gak bagus nih teman Pro 2. Tapi apa jadinya kalau sebuah film itu dia meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes teman Pro 2? Adalah film terbaru Mahershala Ali berjudul Your Mother, Your Mother, Your Mother teman Pro 2, yang tentunya sudah tayang perdana di Toronto International National Film Festival. Dan tentunya film arahan Basam Torik ini melakukan world premiernya pada Sabtu lalu gitu ya di Toronto International Film Festival. Dan tentunya respons awal dari para kritikus film memberikan perhatian lebih gitu untuk para penontonnya. Dan tentunya di film Your Mother, Your Mother, Your Mother ini Mahershala Ali memerankan tokoh Latif gitu ya, seorang pembunuh bayaran yang taat beragama. Dan tentunya dia ini harus menjalani kehidupan sebagai ayah tunggal gitu ya, setelah istri nya meninggal sambil menyembunyikan pekerjaannya dari keluarga teman Pro 2. Dan ceritanya ini mengikuti perjuangan Latif untuk menjalankan perannya sebagai seorang ayah, sekaligus juga harus menghadapi konflik dengan keyakinan yang dianutnya teman Pro 2. Dan di film ini kamu bisa melihat perpaduan antara kisah kehilangan, terus juga cerita keluarga dan juga pergulatan batin si tokoh utamanya teman Pro 2. Dan tentunya dengan rating sempurna di Rotten Tomatoes, yang ini tuh adalah website yang biasanya memberikan rating kepada film gitu ya, dan banyak banget film-film yang bagus sebenarnya tapi rating Rotten Tomatoes-nya itu juga lumayan rendah gitu, tapi ini dia berhasil mendapatkan rating sempurna. Wah, keren banget deh teman Pro 2. Jadi benar-benar penasaran banget nih teman Pro 2. Pengen nonton gitu ya, gimana serunya film Your Mother, Your Mother, Your Mother ini gitu teman Pro 2. Dan tentunya Ali ini emang kayaknya adalah satu aktor yang lagi diperbincangkan gitu ya, karena gak cuman film barunya ini aja, tapi film sebelumnya seperti Moonlight ini juga mendapatkan rating 98% di Rotten Tomatoes gitu kan ya. Terus juga film yang dibintanginya Spider-Man Into the Spider-Verse ini juga meraih 97% rating gitu teman Pro 2. Ini adalah makanya gitu ya, orang-orang tuh pada penasaran gitu aktingnya Ali di film ini tuh seperti apa, apakah emang sekeren itu gitu ya, sampai-sampai lagi banyak orang yang memberikan rating positif gitu ya, bahkan sampai 100%.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergantung.

Teman Produa, waktu kamu kecil, kamu tuh sering gak sih diceritain tentang kisah timun emas, teman Produa? Jadi kalau seingat aku ya, timun emas itu kan sebuah legenda gitu ya, di mana ceritanya itu tentang timun emas gitu ya, yang dia ini adalah bayi yang keluar dari timun emas, teman Produa. Di mana di cerita tersebut itu ada sepasang suami istri yang kayak mendambakan anak gitu ya, terus tiba-tiba dia nemu timun gitu ya, tapi isinya tuh bayi gitu, teman Produa. Terus abis itu si timun mas ini dirawat gitu ya, terus pas udah besar gitu ya, nah dia ini dikejar raksasa gitu, namanya Buto Ijo ya kan. Nah ternyata cerita rakyat timun mas ini akan diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama, teman Produa. Udah ada teasernya ternyata gitu ya. Teasernya ini udah ada sih dari tanggal 9 September lalu gitu. Jadi udah bisa kamu tonton trailernya gitu ya kan. Dan ceritanya sih hampir sama gitu ya dengan legenda Timun Mas gitu, teman Produa ya kan. Dan tentunya untuk ceritanya sendiri itu ada tokoh Kana gitu ya, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Jadi bukan Timun Mas nih namanya, tapi namanya itu jadi Kana gitu. Terus juga ada Buto Ijo gitu ya kan, yang tentunya ngejar-ngejar si Kana ini gitu ya kan. Dan di film animasi Timun Mas ini kamu akan disuguhkan dengan visual yang menyenangkan gitu ya, dengan karakter-karakter di Timun Mas, terus juga latar belakang hutan, terus juga banyak tanaman-tanaman ijo gitu ya, dan juga adegan kejar-kejaran antara Kana dan Buto Ijo ini gitu ya, yang memang sudah cukup familiar sih, tapi ini tuh divisualisasikan gitu, teman Produa. Dan tentunya untuk produsen film animasinya sendiri itu adalah Imagi Mata, teman Produa ya kan. Dan tentunya Timun Mas ini adalah hasil dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Dan untuk proses pembuatannya sendiri itu dilakukan tanpa menggunakan bantuan artificial intelligence, teman Produa. Jadi ya kita tunggu aja film lengkapnya seperti apa, karena ini kan animasinya tuh bagus banget nih, teman Produa ya, kayak animasi-animasi yang ya emang kayak film-film sekelas Hollywood gitu, teman Produa. Jadi aduh, aku penasaran banget sih, pengen ngajakin anakku untuk nonton Timun Mas nih, teman Produa.

penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Iya teman pro 2, gimana jadinya kalau nama seorang penyanyi itu dijadikan sebuah nama ilmiah gitu kan ya untuk serangga gitu teman pro 2. Inilah yang terjadi pada Taylor Swift teman pro 2 yang mendapatkan penghormatan unik dari dunia sains. Namanya ini digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia, teman produha. Genus ini diberi nama Swiftivilus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan, teman produha. Dan melansir Variety, penemuan itu dipublikasikan di jurnal Insect Systematics and Evolution di tanggal 9 September 2026. Dan di penelitian ini ada 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon shoak di Australia. Dan dari 12 spesies ini, para peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftivilus teman produa, dan 4 spesies di dalamnya itu diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan juga sejumlah album miliknya teman produa. Nah, untuk namanya sendiri ini ada Swiftivilus taylorae, Swiftivilus amator, Swiftivilus intrepidus, dan Swiftivilus poetorum teman produa. Nah, nama-nama ini itu merujuk pada Taylor Swift, Lover, Fearless, dan juga The Tortured Poets Department, teman perdua. Keren sih ya teman perdua. Tetap ada unsur Taylor Swift-nya gitu ya, tapi juga terdengar seperti kata-kata Latin gitu ya, yang biasanya digunakan untuk penamaan nama ilmiah gitu teman produa ya. Dan menurut Sarah Crowder, peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang entomologi di University of California Riverside, ini dia menjadi salah satu penulis di penelitian ini gitu. Dan katanya penamaan ini menjadi caranya gitu ya sebagai penggemar Taylor Swift untuk menghormati sang musisi gitu. Aduh, keren banget ya. Sebuah kebanggaan tersendiri nih untuk Taylor Swift gitu ya. Ini kayaknya pencapaian yang luar biasa gitu ya. Selain turnya yang sukses gitu ya, terus juga dia baru-baru ini menikah gitu. Sekarang namanya diabadikan menjadi sebuah genus gitu ya untuk serangga.

Sunnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 16 September 2026 bersama saya Gatri Syaja. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Aru Padatu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Galih, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, relawan hingga nelayan. Galih mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam

0: Kita beralih ke berita kedua. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan memusnahkan barang bukti kejahatan selama periode setahun lalu. Seluruhnya dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut keterangan Aditya Rakatama di kantor Kejari, Kepala Kejari Tangsel, pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk pertanggungjawaban kejaksaan dalam memastikan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan tidak kembali beredar atau disalahgunakan. Pada kegiatan kali ini, BB yang dimusnahkan berasal dari 124 perkara tindak pidana umum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 perkara merupakan perkara narkotika, 14 perkara terkait undang-undang kesehatan, 4 perkara pencurian, serta perkara lainnya. Tindak pidana perkara lainnya termasuk juga tindak pidana pornografi, perlindungan anak dan penipuan, kemudian penganiayaan senjata api atau benda tajam, pemerasan dan pengancaman, serta tindak pidana lainnya. Aditya merinci barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1970,31246 gram, sinte 8451 gram, ganja 24.613 gram, dan etomidate 1.344 gram. Lalu ada 17.615 butir obat-obatan, ekstasi sebanyak 555 butir dan 1.070 gram, serta 7 unit telepon genggam serta dan 7 senjata tajam serta 3 senjata api. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan darurat terkait potensi bahaya di 3 wilayah barat negara tersebut, yakni Jeddah, Mekah, dan Thaif. Peringatan itu dikeluarkan pada hari Selasa 15 September kemarin, segera dicabut tak lama setelah dikeluarkan, dilansir dari Reuters. Peringatan tersebut disertai himbauan kepada warga untuk mencari tempat berlindung serta mengikuti petunjuk keselamatan resmi. Peringatan disampaikan melalui platform peringatan dini nasional untuk keadaan darurat menurut pertahanan sipil Arab Saudi. Saat diumumkan, pihak berwenang belum menjelaskan jenis potensi bahaya yang dimaksud, sementara warga diminta tenang dan segera menuju tempat aman. Pertahanan sipil menyarankan masyarakat berlindung di dalam gedung atau ruangan bagian dalam yang jauh dari jendela hingga bahaya berlalu. Masyarakat juga diminta menjauhi area terbuka, jendela, balkon, dan atap bangunan. Warga yang berada di luar ruangan disarankan segera memasuki gedung terdekat atau berlindung di balik penghalang yang kokoh. Bagi pengendara yang menerima peringatan, pertahanan sipil meminta mereka menepikan kendaraan di lokasi yang jauh dari jembatan dan gedung-gedung tinggi. Masyarakat juga diminta menghindari kerumunan dan area yang dinilai berbahaya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, tentunya masih di 102,5 FM. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya bakal nemenin kamu. Kali ini lanjut ke sore ceria. Semoga kamu baik-baik aja ya di sana, teman Pro 2. Walaupun mungkin hari ini ada yang bikin kamu capek atau ada yang bikin kamu lelah jiwa. Tapi semoga kamu tetap semangat ya sore hari ini, karena ada Gatri Syaca yang bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan tentunya hari Rabu sore cerianya ada yang spesial, karena hari ini aku bakalan ajakin kamu juga gitu ya buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner, teman Pro 2. Kita bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng nih, teman Pro 2. Mau belajar listening atau speaking, boleh banget nih di RRI English Corner nanti di jam 4. Dan tentunya untuk kamu, teman Pro 2, yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, masih aku tunggu gitu ya di nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

Ya teman Pro 2, di sore hari ini kayaknya cuaca di Jogja lumayan enak ya untuk bepergian untuk motor-motoran ataupun juga mau olahraga nih teman Pro 2. Nah kalau di Jogja ini kan emang banyak rute-rute lari ataupun juga tempat-tempat olahraga yang recommended gitu ya, dan banyak dikunjungi nih sama orang-orang atau masyarakat di Jogja gitu ya, yang tentunya bikin kita tambah semangat gitu gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau misal banyak temennya, itu kan jadi tambah semangat gitu ya kan, karena ngelihat orang-orang kok juga pada semangat ya, berarti aku juga harus semangat nih gitu kan. Nah kalau misal kamu sering jalan-jalan ataupun juga mungkin olahraga di Wisdom Park UGM, nah ini juga salah satu tempat yang populer gitu ya untuk dikunjungi orang-orang yang pengen olahraga. Karena kalau di Wisdom Park UGM itu selain tempatnya luas gitu ya, terus juga banyak tumbuhan ijo-ijo gitu kan ya. Jadi enak aja gitu ya untuk suasana berolahraga. Terus habis itu yang sekarang lagi viral itu juga ada di Taman Budaya Embung Giwangan teman Pro 2. Jadi di Embung Giwangan ini juga kalau sore-sore begini itu banyak yang olahraga nih teman Pro 2 ya. Siapa nih yang mungkin suka olahraga di sana juga? Terus juga ada Stadion Mandala Krida, itu juga banyak ya orang-orang yang berolahraga di sana. Ada yang jogging, terus juga ada yang anak-anak yang rollerblade, terus ada juga yang panjat tebing gitu. Banyak banget nih pilihan-pilihannya ya kan. Terus juga ada Depok Sport Center. Ini kamu di sana tuh bisa renang, terus juga ada lapangan badminton, ada tenis, terus ada gym juga gitu. Jadi bisa di satu tempat kamu tuh bisa beberapa olahraga di sana gitu, teman-teman berdua. Terus juga bisa nih di alun-alun. Walaupun mungkin kalau di alun-alun lebih ke tergoda untuk jajan ya. Di Embung Giwangan juga nih teman Pro 2, hati-hati nih kalau misal kamu olahraga di sana, jangan-jangan malah olahraganya sih cuman ya 10-15 menit gitu ya, abis itu jajan. Waduh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat. Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
3: Tinggal satu lagi dong.
2: Iya, ini nih pertanyaan final.
3: Apaan?
2: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
3: Tangga darurat lah.
2: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
3: Kan, tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya bakal nemenin kamu sore hari ini di Sore Ceria. Tadi aku tuh sempet lihat gitu ya di salah satu akun yang biasanya tuh posting-posting berita-berita terkait hal-hal yang terjadi di Jogja gitu ya. Terus ada berita tentang kecelakaan gitu ya, di mana ada pengendara motor gitu ya yang keluar dari gang gitu ya. Terus dia ini menyebabkan kecelakaan gitu, teman Pro 2. Dan ya tentunya hal ini tuh beberapa kali terjadi, dan aku beberapa kali juga ngelihat nih berita terkait hal ini gitu. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2, yang mau keluar gang gitu ya, naik motor ataupun juga naik mobil, itu harus kalau bisa sih berhenti dulu ya, teman Pro 2, terus lihat kanan kiri apakah ada mobil atau motor ataupun juga kendaraan lain gitu ya yang akan melintas. Karena menurut undang-undangnya kita tuh harus mengutamakan orang-orang yang melintas di jalur utama, teman Pro 2. Jadi jangan cuman kayak, kalau banyak yang bilang tuh mak keluar gitu, teman Pro 2. Jadi jangan gitu ya, karena nanti untuk kendaraan yang mau melintas itu dia bisa kayak panik gitu ya. Terus juga kalau misal dia dalam kondisi ngebut ataupun juga lagi buru-buru gitu kan ya. Nah, ini jadi enggak sempat ngerem dan kecelakaan pun tidak terhindarkan gitu. Jadi ya hati-hati aja ya, karena kadang-kadang kitanya udah hati-hati sih, cuman ya pengendara lain tuh ada aja yang gak hati-hati gitu ya. Dan katanya sih tanggal apes itu gak ada di kalender.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipi. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar pengen ikutan ngobrol di RRI English Corner, ya abis ini aku akan mengajak kamu untuk seru-seruan bareng di acara spesial berbahasa Inggris RRI English Corner, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena tentunya di RRI English Corner ini juga kamu bisa mix pakai bahasa Indonesia kok ya. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng gitu kan ya, di RRI English Corner sesaat lagi, tentunya tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Maaf kak.
1: Untung gak ketabrak. Lagian mau belok kiri ambilnya kanan. Mana gak ngeseng.
0: Maaf kak, maaf.
1: Maaf. Simnya nembak nih ya.
2: Lampu sein kendaraan adalah alat komunikasi dengan pengendara lain ketika kendaraan akan berbelok atau sebelum berpindah jalur. Menyalakan lampu sein secara tiba-tiba atau mendadak tanpa memperhatikan jarak saat hendak berbelok bisa berbahaya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 menit sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, dan juga samping kendaraan sebelum memberikan isyarat lampu sein.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat. Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
3: Tinggal satu lagi dong.
2: Iya, ini nih pertanyaan final.
3: Apaan?
2: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. Lift atau B. Tangga darurat.
3: Tangga darurat lah.
2: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
3: Kan, tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Well, teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Jadi aku masih punya waktu nih buat nemenin kamu sore-sore begini gitu ya. Mungkin yang lagi pulang kerja ataupun juga yang abis pulang beraktivitas gitu kan ya. Capek sih, apalagi masih kena macet gitu kan ya. Tapi ya harus dinikmatin aja gak sih teman Pro 2?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali lagi aja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro2 yang melaksanakannya. Dan tentunya karena waktu udah mepet ke jam 6 sore, itu artinya aku harus pamit dulu ya teman Pro2. Karena tentunya sore hari ini bakal dilanjutin sama Ajeng gitu kan. Dan tentunya Aca ucapin terima kasih nih untuk kamu teman Pro2 yang udah gabung sama Aca di santai siang dan juga di sore ceria. Aca pamit ya, insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamu-jamu. Hai, selamat sore teman berdua. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu dari segmennya Jamu-jamnya lagu kamu sampai nanti di jam 00. Tiba-tiba banget ya, mak dek teko-teko ya. Oke, teman berdua, kali ini ada 5 lagu yang siap aku puterin buat kamu dan kamu silakan milih ya. 3 aja teman berdua. Yang pertama ada Bale, Kita Melawan Dunia. Loh kok salah sih? ada Ino featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, ada Ijitab satu-satu, ada Fatin Tidur Siang buat kamu yang tadi belum tidur siang ya. Ada Anima featuring Lisa Blackpink, Bad Angel nomor 2 sama Bruno Mars, Risk It All. Oke, ini tadi yang pasti jamunya tadi bagi bacanya. Oke, kali ini dari 5 list lagu silakan langsung dipilih aja nomor 2 dan nanti kamu WhatsApp ke nomor kita di 08112511025. Aku nantikan kamu ya. Tadi aku ulangi lagi nomor 2 ada Inal featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, ada Ijitab satu-satu, ada Fatin Tidur Siang, Anima featuring Lisa Blackpink, Bad Angel nomor 2, and the last one is Bruno Mars, Risk It All Special For You. So ini dia lagu yang bisa kamu pilih dan nanti 3 lagunya kamu pilih langsung. 3 terbanyak akan aku puterin di jam 18.45 dan kali ini aku puterin beberapa list lagu buat kalian sambil nunggu di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kira-kira dari mana ya dulu rakyat Indonesia tuh dapat info selain dari surat atau koran?
3: Dari radio dong, karena kan radio juga bagian dari alat komunikasi untuk menyebarkan informasi. Nah, pada saat itu, pemuda Indonesia menyiarkan kemerdekaan juga lewat radio, agar seluruh rakyat Indonesia tahu kalau Indonesia sudah merdeka.
2: Emangnya dulu Indonesia udah punya radio?
3: Awalnya sih memang radio milik Jepang, tapi sejak radio Hosokyoku berhenti beroperasi, rakyat Indonesia tuh jadi buta informasi. Tapi di tanggal 11 September 1945, para pemuda yang dulunya bekerja di Radio Hosokyoku, yang saat itu dipimpin langsung oleh Abdurrahman Saleh, berinisiatif buat mendirikan stasiun radio bernama Radio Republik Indonesia. Radio ini tuh didirikan agar pemerintah tuh mudah dalam memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Makanya setiap 11 September diperingatilah sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang memiliki semboyan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Wah, jadi semakin bertambah nih wawasan aku tentang

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Masih di segmennya Jamu teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada waktu 15 menit buat kamu yang belum memilih lagunya. Lagunya masih sama kayak tadi ya teman berdua, ada Ina featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Ijitaf 11, Fatin Tidur Siang, Enima featuring Lisa Blackpink, Bad Angel teman berdua, and the last one is Bruno Mars, Raise It All. Buat kalian yang dari tadi gitu kan ataupun belum dapat list lagunya, langsung buka aja di story-nya Pro 2 Jogja buat yang nyimpen ya. Ataupun yang disimpan sama Pro 2 Jogja nomornya. Kalau misalkan kalian nomornya ataupun story-nya Pro 2 belum muncul, langsung WhatsApp aja, Kak, di save dong gitu. Nanti akan aku hapus. Maksudnya aku save ya. Langsung join aja di 0811-2511-025. Lagunya masih sama kayak tadi, langsung join aja dan pilih 3 lagu terbaik menurutmu. Nanti akan aku puterin 3 lagu yang paling banyak di request di jam 18.45.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Thank you yang udah gabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu teman Pro 2. One by one ya, akan aku bacakan buat kalian yang udah join. Oke, kali ini dari Kak Fuad, Kak Taufik dulu ya. Kak Taufik minta dulu lagunya Inau featuring Ari Bruno Mars. Ada Kak Tri di pelayan, langsung gercep mbak. Aku milih Inau, It's Tough and Ima. Ternyata apa nih? Oke, buat aku aja ya. Ada Kak Fuad, Ijita, Fatin sama Bruno Mars. Ada Kak Nana, malam Kak, pilih lagunya Fatin ya. Ada Lavernia, hello, good night Lavernia. Katanya ini good night brother. Hey, I'm sister. Kali ini minta dong lagunya Bruno Mars, Ijita sama Fatin ya. Thank you Kak. Bye di godean, minta lagunya Inau, Bruno Mars sama Ijita. So, tiga lagu yang paling banyak ada di Ijita, Fatin sama Bruno Mars ya, yang udah join kali ini. Dan ini dia tiga lagu pilihan kalian, yang terbanyak buat kalian yang lagunya belum jadi pilihanku ataupun belum join. Langsung ini aja ya, langsung join aja di 0811-511-025 dan nanti bisa join di besok pagi ya, yang buat kamu ketinggalan ya. Ini dia lagunya.

0: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB merilis dokumen Global Race Report 2026 pada Selasa kemarin, dan laporan tersebut menunjukkan adanya lonjakan tajam pada potensi konflik berskala besar dunia. Penilaian risiko perang berskala besar ini tercatat naik hingga 16 peringkat dibandingkan periode sebelumnya. Menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, PBB mengimbau seluruh negara anggota untuk memperkuat diplomasi guna mencegah eskalasi konflik global lebih lanjut. Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kerjasama bilateral dengan pemerintah Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan juga karhutla. Kolaborasi ini berfokus pada peningkatan kapasitas mitigasi, transfer teknologi sistem pemadaman, serta manajemen penanggulangan bencana lahan gambut secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat respon cepat penanganan titik api di daerah-daerah rawan kebakaran di Indonesia. Menjelang laga panas derby daerah istimewa Yogyakarta, manajemen PSIM Yogyakarta dan juga PSS Sleman menandatangani komitmen kebersamaan di Mapolda daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu hari ini. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh jajaran Polda daerah istimewa Yogyakarta serta pemerintah Kabupaten Sleman. Kedua pihak sepakat untuk menjaga keamanan dan juga konduksivitas serta mengajak para pendukung masing-masing tim untuk saling menghormati dan menciptakan suasana pertandingan yang aman dan tertib. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, sugeng dalu teman Pro 2. Kali ini di tentunya di Jogja Malam Jengen. Kalau malam-malam ada aku Safira Jing yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 12. Dan kita akan awali Jogja Malam kali ini dengan MLC Music Live Jet.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Jadi wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, ayy, ya.

0: Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Oh iya. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu
1: belum,
0: kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya kan? Jahil-jahil aja bang, second loh itu.
0: Beli second kan, terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B, iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Hmm. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya?
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Siapa? Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak banyak istilahnya
0: chapter.
1: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya sih, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udah. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi... udah
0: jalanin aja udah
1: yang udah. Menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya, ya
1: bingung tapi yang kelihatannya gak bingung
0: yang... itu yang menang. menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama
0: bener.
1: Juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Kayak itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya.
1: Ya ampun.
0: Yang Ori
1: nih. Ori boleh ya.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun, Bu. Udah siang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget. Okay. Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya. Benar.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh, iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah,
1: masalah-masalah
0: gitu
1: yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan. Yeah. Lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir, aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
0: Bener,
1: pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
1: Yeah.
0: Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Yang
1: paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: I got it.
1: Betul. Kayak melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lo alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi okay, lebih okay. ke anger ke diri gue sendiri, kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orangnya kayak gimana gitu.
0: Oke. Berarti semua dituangkan di ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya yang setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak, justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang. Gitu. Di Ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Iya. Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang, kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu
1: ngetes,
0: kan.
1: Ngetes.
0: Pengen kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih, nantangin. Ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat

0: yang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah. Buci.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti
0: oh,
1: ya.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh padahal nah. Tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh, gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue, makanya openingnya aku ngomong pagi tadi aku makan sop, makan selada. Oh, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase
0: nah,
1: marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdut juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdut itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak Ya, karir. Kalau mau tenar, karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau tenar tuh ngomongin soal, literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Jadi ngomongnya, benernya chorusnya ngomong, aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran, sampai orang kira, aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera, gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik. Iya, benar-benar.
0: Dung Dap, deng tak kedang deng dap. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagu itu kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di mau tenar.
1: Oh wow.
0: Berarti terus dua, ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat solois dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini, aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album ini?
0: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin, iya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu, aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, tak dang Dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, tak dang Dungdat, udah gitu doang.
1: Okay,
0: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album, karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya. Sedap, teman-teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
2: Life Chat.

0: Dad.
1: Dan baru aja ada Dung Dad dari Jebung.
2: Adalah aku.
1: Seru sih lagunya ya.
2: Mm-mm.
1: Seru ya. Sayang
2: suka
1: sekali ditolak ya.
2: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
1: Oke. Okay.
2: Penyiar juga.
1: Bener, bener. Bagus. Ya, mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
2: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
1: Benar.
2: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
1: Iya, benar-benar. Rame ya.
2: Bisa announce.
1: Oke, ditunggu aja check nanti ya.
2: Neng, cekidot.
1: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
2: HLSSHSMMLS.
1: Nah itulah.
2: Bisa.
1: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
2: Hasselolomom.
1: Lo pakai gitu ya, kayak semuanya dibuji-bujiin.
2: Kita harus mencoba, itu nama dia.
1: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Mau collab?
1: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
2: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
1: Oke. Okay.
2: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
1: Oh iya.
2: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
1: Tapi dangdut.
2: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu, aku pengen banget.
1: Seru sih.
2: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
1: Bener.
2: Dan susah banget kan.
1: Bener.
2: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
1: Yes.
2: Gitu kan.
1: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
2: Kayak aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elvi.
1: Semoga denger Umi ya.
2: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
1: Sekuntum Mawar Merah.
2: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
1: Really? Wow.
2: Dia muda, aku Alex vinyl dia.
1: Wow, tapi emang seru banget sih nonton dangdut tuh, seru banget.
2: Iya, waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
1: Oke. Okay.
2: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
1: Benar.
2: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
1: Ya langsung dong harga berubah.
2: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
1: Ah, I see.
2: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
1: Oke.
2: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja, jadi sama-sama mau cek sound. Gak sengaja, satu hotel, terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru, akhirnya kita masuk di lift berdua doang, awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng, ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
1: Betul.
2: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini, mau Umi check sound. Hello.
1: Iya, iya.
2: Abang mixer loh.
1: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
2: Kaku.
1: Kaku gitu. Banget. Dia
2: kan bisa yang kayak apa kek?
1: Iya, basa-basi apa kek?
2: Oh, lagi di hotelnya siapa? Iya. Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
1: Iya. Terlalu kayak, bagus iya, pertanyaannya.
2: Akhirnya cuma kayak, iya, juga check sound. Duh, sayang.
1: Sedih untung sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
2: Umi love.
1: Oke, okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
2: Aphrodite Guard. Aphrodite Guard.
1: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
2: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
1: Paling susah.
2: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
1: Okay.
2: Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
1: ini,
2: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
2: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
2: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
2: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Baru belajar ya.
2: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
1: Oke.
2: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Iya, iya. Beda di tombolnya nih.
2: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
1: Bener,
2: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong, cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
1: Gak bisa.
2: Eh, aku mau cung-ceng-cong, cung-ceng-cong, cung-ceng-cong, cung-ceng-cong. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
1: Oke.
2: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
2: Karena akhirnya sambil belajar.
1: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
2: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
2: Benul, benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
2: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
2: Pasti ada, pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
1: bener.
2: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih udah familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
2: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
2: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul. I know
2: harus
1: it.
2: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
1: Betul.
2: Kan fotonya harus ada apa? taste-nya. Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
2: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
1: Betul, betul.
2: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya. Yeah.
2: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
2: Iya. Soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa. Ini bagus banget kok. Ini gak salah kok. Ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
2: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
2: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa. Ini nih. Lo nonton ini nih. Tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak. Ini harusnya lo kesini. Lo kesini. Lo bantuin ini.
1: Benar, benar,
2: gitu. Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
2: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
2: Karena yang penting jangan merasa nih. Karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Bener.
2: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
2: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
2: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Bener.
2: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya,
2: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
1: Betul.
2: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
1: obit.
2: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
2: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
2: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
2: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke.
2: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
2: Get
1: out.
2: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
2: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
2: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
2: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, mm-hmm. tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, mm-hmm. yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, mm-hmm. itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul. Jijik-jijiknya juga.
1: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much.
2: Love ya.
1: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan terima ada kasih. Album showcase terima. Ya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Jaibung.
1: Bye bye.
2: Life Chat.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Jalan-jalan ke Malioboro beli bakpia, mampir sebentar ke Alun-Alun Utara. Selamat malam teman Bro 2 di Bro 2 Jogja, kita kembali bersua di 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, selamat malam Sugeng Dalu. Kali ini tentunya kembali lagi di Book Review RRI Pro 2 Jogja, tentunya di setiap Rabu malam teman Pro 2. Salah satu program yang pas banget buat kamu para pecinta literasi. Selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9, kita bakal mengupas tuntas satu karya yang sangat menarik teman Pro 2, tentang buku yang berjudul Manji Squad 13 Jiwa gitu kan ya. Bener gak sih? Oke, dan aku juga mau menyapa dong yang kali ini udah hadir di studio, dan juga teman Pro 2 yang udah hadir di Zoom kita malam ini. Kita sangat beruntung ya, karena sudah kedatangan dua sosok hebat di balik lahirnya buku sang penulis ini. Ada Kak Salsa Dila Nurfazriah dan juga editor bukunya Kak Noka. Halo Kak Salsa.
1: Halo.
0: Dan juga kali ini kita mau menyapa Kak Nokavia Adia Permata Putri. Halo.
1: Halo, halo. Gimana kabarnya?
0: Halo, kali ini tentunya di malam hari, cuman maaf nih, spesial malam hari ini kita gak ada YouTube nih, karena kebetulan banget nih ya, kita ada barengan gitu ya Kak ya, jadi pas banget. Jadi buat teman Pro 2 yang kalian mau nih ya request ataupun mau ngasih jawaban maupun pertanyaan, sorry banget, kalian hanya bisa melalui RRI Digital ataupun juga melalui WhatsApp kita di 0811-2511-025 teman Pro 2. Dan kali ini tentunya satu buku yang luar biasa, warnanya pink, cakep banget ya teman Pro 2. Kalau kalian penasaran gimana bukunya, kamu langsung aja join di Instagramnya RRI Pro 2 Jogja, dan nanti di sana akan ada gambarnya nih, cover bukunya kayak gimana, buat kalian yang penasaran ya. Dan kali ini kita mau ke Kak Salsa Dila dulu dong, terkait dengan apa sih yang menjadi latar belakang ataupun ide awal di balik penulisan buku Manji Squad 13 Jiwa ini. Gimana nih Kak Salsa?
1: Kak, aku mungkin mau share dulu, katanya dari Salsa nggak kedengeran suaranya.
0: Really?
1: Iya, benar.
0: Oh my god.
1: Oke,
0: oke, okay, thank you Kak Salsa. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Kenapa

0: Tidak terdengar ya, padahal audionya udah on nih. Oke, okay. Kalau begitu kita ke Kak Nokavia Adia. Kita manggilnya apa sih, Kak?
1: Nokav.
0: Kak Nokav ya, namanya ya. Kak Nokav ya, oke. Okay. Gimana Kak Nokav untuk satu buku yang kali ini sambil kita benerin ya audionya ya. Gimana nih, buku Manjiswa 13 Jiwa ini sebagai rekan editor berarti ya. Kita panggilnya ya, editor. Gimana nih, Kak?
1: Jadi 13 Jiwa ini sebenarnya adalah sebuah buku yang menceritakan tentang 13 tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit jiwa di Provinsi Jawa Barat.
0: Nah, oh gitu.
1: Karena tokohnya ada 13, jadi naskahnya tuh naskah awalnya dimasukin sebenarnya tebel banget, jadi lebih dari 600 halaman.
0: Oke.
1: Okay. Tapi karena di Bentang Pustaka tuh buku remaja tidak bisa lebih dari 300 halaman karena kan terlalu tebal ya, nanti masuknya ke kategori buku dewasa nih jadinya kalau terlalu tebal. Akhirnya aku dan Salsa memutuskan untuk membagi bukunya menjadi dua bagian. Jadi yang pertama tuh 13 Jiwa judulnya. Dulu pernah dibahas juga di RRI Pro 2 kalau teman-teman ingat bulan Maret tahun 2025. Bareng Salsa, terus itu menceritakan 7 orang pertama. Jadi Manji itu nama gengnya gitu lah ibaratnya.
0: Gitu.
1: Nah, yang isinya 13 orang. Terus 7 orang pertamanya itu udah dibahas di buku pertama dan Manji Squad ini menceritakan 6 orang yang belum diceritain tuh di buku 13 Jiwa yang pertama.
0: Oh gitu ya.
1: Nah,
0: nice. Oke, satu buku yang menjadi udah di-spill nih sama Kak Nokav ini ya. Dan mumpung kita juga ada Kak Salsa yang mungkin lagi terhubung sih. Kalau kebetulan sih kalau suaranya Kak Salsa terdengar sih di sini ya kan. Kak Nokav cuman enggak tahu ya kenapa, mungkin nanti kita akan cek dulu. Nah, yang menjadi hal unik nih ataupun sesuatu yang menonjol dari naskah karya Kak Salsa ini apa, Kak Nokav?
1: Kalau untuk 13 Jiwa sendiri, jadi dia menggunakan multi POV.
0: Jadi multi POV?
1: Iya, kan, biasanya kan kita kayak POV orang pertama, POV orang kedua. Nah ini tuh POV-nya orang pertama, tapi penuturnya tuh ada 13 orang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi bergantian. Sebenarnya ceritanya tuh dia alurnya maju, jadi menceritakan dari satu titik ke depan gitu, ke future. Tapi diceritakan dari 13 sudut pandang yang berbeda. Jadi contohnya nih, misalkan si karakter A itu tuh dia, aku sebut aja ya namanya, si Raga misalkan. Raga tuh membuka cerita dengan menceritakan perjalanan dia memasuki rumah sakit jiwa. Kemudian dia menceritakan bagaimana kesehariannya dia di IGD rumah sakit jiwa. Terus nanti di akhir babnya dia, itu dia akan bertemu dengan tokoh lain yang namanya Johan. Kemudian ceritanya akan dipotong di pertemuannya dia dengan Johan, lalu lanjut ke bab selanjutnya yang diceritakan dari sudut pandangnya Johan.
0: Gitu.
1: Jadi kita bisa tahu lebih banyak karena menggunakan sudut pandang yang lebih banyak gitu. Ada 13 orang, tapi tenang aja, kalau meskipun sudut pandangnya ada 13 tuh nggak membingungkan karena dipecahnya per bagian-bagian gitu.
0: Oke, okay, nice. Tapi seberapa intens nih Kak proses penyuntingan ataupun editing ya yang udah dilakukan untuk buku Manji Squad 13 Jiwa ini?
1: Kalau buat aku pribadi sih cukup intens karena aku harus menjaga identitas 3 orang ini tadi.
0: Oh iya, benar-benar 3 orang tadi ya.
1: Kan ini yang Manji ini buku kedua ya. Jadi untuk memulai proses editing buku kedua ini, aku harus baca ulang dari buku pertama karena barangkali ada yang udah diceritain nih di buku pertama kayak gitu.
0: Jadi terikat ya sama buku pertama.
1: Bener. Sebenarnya bisa dibaca terpisah, tapi menurutku experience-nya akan lebih baik kalau udah baca buku pertama.
0: Ya, buat kalian harusnya kalau supaya lebih mantep ini ya, beli yang pertama juga ya.
1: Benar.
0: Biar lengkap juga. Coba kita menyapa lagi untuk Kak Salsa, apakah udah terhubung lagi Kak Salsa? Aman ya? Hai.
2: Aman.
0: Nice. Oke. Okay. Karena Kak Salsa kan ini agak jauh nih dari Bandung ya Kak Salsa ya.
2: Iya betul, dari Bandung.
0: Iya, jadi agak delay sedikit ya. Mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, mungkin narasumbernya nanti akan terdengar lebih delay sedikit. Tapi gak apa-apa ya, menurutku juga gak terlalu jadi penghalang juga nih. Kak Salsa, mungkin boleh diceritain nih sedikit ya Kak ya, tentang latar belakangnya ataupun ide awal apa sih yang membuat Kak Salsa ini nulis satu buku Manji Squad 13 Jiwa nih. Gimana Kak Salsa?
2: Jadi ide awalnya itu datang dari pada tahun 2020 pertama kali 13 Jiwa dan Manju Squad ini ditulis tuh belum banyak cerita-cerita tentang atau cerita-cerita yang mengangkat tentang isu mental health, Kak. Jadi aku tuh ingin apa ya, ingin membawa sesuatu yang berbeda sih, lebih ke ingin membawa sesuatu yang berbeda dengan mengangkat isu mental health ini gitu, tapi tidak dari sudut pandang pasiennya, melainkan dari sudut pandang tenaga medisnya begitu. Karena kan stigma kita ya kalau tentang rumah sakit jiwa itu pasti tentang apa sih, tempat yang menyeramkan, menakutkan, ngapain lah gitu kita masuk ke sana gitu kan. Padahal rumah sakit jiwa itu adalah tempat yang dimana kita tuh bisa loh mencari pertolongan di situ gitu. Jadi ide awalnya tuh berangkat dari situ.
0: Oke, tapi ini satu hal yang menjadi cerita di baliknya, maksudnya realita kehidupannya Kak Salsa, atau memang ada seseorang yang menjadi ah ini kayaknya bagus nih diangkat nih gitu Kak Salsa?
2: Ini ada ke pengalaman pribadi ada, kemudian pengalaman orang di sekitar ada, tapi ada juga yang kita tuh hanya ingin ini loh menyampaikan keresahan kita, tapi dijawab dengan sudut pandang ilmu psikiatri gitu.
0: Okay,
2: jadi kayak rasa penasaran kita tentang suatu hal dijawab dengan ilmu psikiatrinya gitu.
0: Okay, nice. Gimana Kak keterkaitan antara Manji 1? Yang pertama juga Manji 1 ya berarti, atau gimana nih?
1: Jadi yang pertama tuh judulnya 13 Jiwa.
0: Oh, 13 ya. Jiwa. Yang kedua?
1: Yang kedua tuh Manji Squad. Tapi kalau teman-teman tadi udah lihat covernya, jadi di atasnya tuh ada tulisannya 13 Jiwa. Tetap supaya teman-teman tahu bahwa Manji Squad ini masih bagian dari universe-nya 13 Jiwa.
0: Gitu. Oh, I see. Oke. Okay. Gimana Kak Salsa? Apa sih kaitannya sama 13 Jiwa dengan Manji Squad ini? Apakah memang ada keterikatan nih antara satu buku dengan yang pertama gitu kan? Atau memang sebenarnya terputus tuh juga bisa bacanya? Gimana Kak Salsa?
2: Jadi sebetulnya cerita ini tuh satu semesta gitu. Jadi 13 jiwa ini tuh tidak bisa dipisahkan karena dari judulnya pun sudah 13 jiwa ya. Otomatis tokohnya ada 13 orang. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kanokaf bahwa buku ini harusnya menjadi satu buku tapi kita pecah menjadi dua buku. Itu sih Kak. Ya, jadi dipecah menjadi dua buku. Jadi tapi kalau misalkan tidak membaca buku pertamanya pun sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi karena di buku keduanya di Manji Squad ini masih akan diulas tentang kisah-kisah yang ada di 13 jiwa.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh hanya satu semesta yang dipecah menjadi dua buku.
0: Ya. Oke, okay, keren banget. Oh iya, teman-teman dua, buat kalian yang ingin tanya-tanya juga boleh langsung join aja di 0811-2511-025 ya teman-teman dua. Barangkali ya kan penasaran dengan satu buku karya yang luar biasa kayak gini. Oke, okay, Kak Salsa, kalau boleh tahu nih berapa lama prosesnya Kak untuk nulis satu buku ini?
2: Kalau waktu masih jadi naskah mentah itu satu tahun lebih.
0: Ketika
2: terbit di Bentang Belia itu untuk 13 jiwa itu kita hanya di 6 bulan.
0: Ya, okay.
2: Dan kalau yang ini yang menjumpa juga kurang lebih mungkin 6-8 bulan.
0: Oke.
2: Untuk lamanya penulisannya.
0: Oke, okay. Tantangannya apa Kak Salsa selama proses penulisan ini?
2: Sebenarnya nggak terlalu banyak tantangan ya Kak, karena kan ini tuh hanya ditulis ulang gitu. Tadinya tuh udah ada naskah mentahnya dulu kan, jadi kita hanya menulis ulang. Cuman tantangannya di sini tuh lebih ke akunya sih yang kayak kekurangan waktu gitu untuk menulisin novel ini gitu.
0: Oke, okay, lebih ke manajemen.
2: Ya, jadi tantangan lainnya mungkin lebih ke riset.
0: Okay.
2: Ya, lebih ke riset medisnya gitu kan. Karena kita memperdalam lagi, kemudian lebih banyak cross check agar tidak keliru informasinya dan lain-lainnya.
0: Jadi lebih kepada manajemen waktu dan juga tadi ya penelitian-penelitian yang ada agak selesainya. Okay. Baik, kita ke Kak Nokaf ya. Mengingat ada 13 karakter utama nih Kak Nokaf, bagaimana nih strategi Kak Nokaf untuk memastikan konsistensi penokoh di seluruh ceritanya Kak? Ya kan kita tahu ya, namanya menulis buku dengan banyaknya karakter itu kan bukan hal yang mudah nih. Gimana Kak Nokaf?
1: Ya, jadi aku selama proses ngedit baik 13 jiwa ataupun Manji Squad di buku kedua ini, aku tuh pakai buku catatan khusus gitu. Jadi aku tulis per karakternya, bahkan kayak aku beberapa kali tuh bolak-balik tanya ke Salsa kayak bener nggak kalau misalkan si founder tuh manggil Johan tuh bang.
0: Oh gitu.
1: Terus kan 13 orang ya, dan mereka kan, jadi kalau misalkan nanti teman-teman udah baca, 13 orang ini tuh sering banget nongkrong bareng.
0: Oh gitu.
1: Dan mereka tuh suka saling nimbrung gitu. Nah itu benar-benar aku catet kayak bahkan ini manggil orang tuanya siapa ya? Ini manggil si karakter ini pakai mas, bang
0: atau abang.
1: Kayak gitu punya aku catet supaya enggak ketukar-tukar kayak gitu. Dan kalau di Bentang sendiri kan selain editor pengembangan developmental editor aku ada juga dibantu sama teman-teman copy editor ya. Nah, teman-teman copy editor ini biasanya nanti yang mengingatkan kayak ini kayaknya di bab sekian manggil tokoh ini kak deh, kok di bab ini jadi
0: kok beda?
1: Bang ya gitu. Nah nanti kita sering okay. bantu aja sih.
0: Iya iya iya. Oke, emang itu trikinya di situ ya kan Nokap ya. Bener. Karena konsistensi di mana kita nulis di awal pakai abang ataupun di akhir nanti pakai kakak, itu kan pakai emas tuh emang yeah. susahnya di situ. Karena kita harus reminding lagi ya, nginget-nginget lagi gimana sih gitu kan.
1: Dan ada 13 orang.
0: Dan ada 13 ya. Tapi tuh kalau utamanya siapa sih kalau boleh tahu?
1: Tokoh utamanya tuh semuanya tokoh utama gitu.
0: Oh nice, oke. Okay.
1: Ya, jadi kayak masing-masing dari karakter ini tuh mereka punya masalahnya sendiri yang pada akhirnya nanti tuh diselesaikan di babnya mereka gitu.
0: Tuh kan, gitu teman berdua. Buat kalian yang penasaran, ini bukunya emang secakap itu sih, punya banyak karakter yang luar biasa dan bisa jadi apa istilahnya? Istilahnya kreativitas pikiran kita juga ya, karena banyaknya karakter itu tadi. Kalau kita ke Kak Salsa lagi, Kak Salsa, gimana nih perasaan Kak Salsa waktu pertama kali melihat wujud fisik buku ini setelah dicetak ya kan? Kalau dari covernya sih cakep banget ya. Ini covernya gimana? Apakah Kak Salsa yang request atau gimana, Kak Sal?
2: Kalau covernya dibantu oleh ilustrator dari Bentang. Cuman kayak untuk icon-iconnya itu Kanokap minta ke aku kayak apa sih yang khas di Manju Squad ini gitu untuk disimpan di covernya gitu. Terus pas pertama kali nerima bukunya aku kayak wow ini cantik banget ya gitu, apalagi yang edisi spesial ini kan pinggirannya ada story edge-nya jadi kayak cantik banget gitu, di pinggirannya tuh nggak polos gitu, terus pink-nya juga pink yang ceria, yang pokoknya jatuh cinta banget deh. Aku pun sebagai penulisnya jatuh cinta banget ketika memegang buku fisiknya gitu.
0: Oke, okay, tapi apa sih yang ada di, maksudnya diceritakan dari cover nih apa? Karena kan ini kalau aku melihat sih ada makanan ya kan, ada motor, ada sepeda. Sebenarnya apa sih korelasinya sama cerita yang ada di dalam buku Manji Squad nih? Mungkin Kak Nokaf atau Kak Salsa nih yang bisa jelasin. Jadi,
1: Salsa boleh.
0: Kak Salsa, silakan Kak Salsa.
2: Ya, jadi kayak ada sandwich, kemudian ada sepeda tandem, itu tuh nanti akan ada di beberapa POV karakternya, beberapa cerita POV karakternya, dan itu adalah scene atau adegan yang menurutku akan menjadi yang cukup melekat lah gitu di pembaca ketika mereka nanti membaca POV-POV itu gitu. Kayak sandwich tuh nanti ada di bagiannya Gata, kemudian sepeda tandem nanti ada di bagian kencannya Pram sama Ainun. Lalu ada apa tuh, nasi goreng gitu kan. Nasi goreng tuh ternyata nasi gorengnya gak enak gitu. Ya ada boneka, ada kerupuk yang ternyata bisnis dari salah satu ayahnya karakter di situ yang bernama Dino gitu, dan lain-lainnya sih kayak motor ini, kemudian plat nomor P12 AM yang kalau kita baca di generasi alay menjadi Pram gitu Kak.
0: Oh gitu. Ya ya ya.
2: Jadi itu adalah tokoh salah satu tokoh di 13 di Manju Squad.
0: Oke, gitu ya. Jadi emang ini emang keputus-putus nih dari masing-masing apa namanya, dari masing-masing icon yang ada di cover ya Kak ya. Jadi tambah penasaran gitu, apa sih yang ada di dalam ceritanya kayak gini. Betul. Nah kalau untuk Kak Nokaf nih, ada gak bagian dari draft awal yang terpaksa nih harus di-cut ataupun mau diubah demi kerapian alur ataupun demi apa ya, saling keterkaitan antara bagian awal dan akhirnya gitu Kak Nokaf, gimana?
1: Kalau untuk bagian yang harus diubah atau dihapus tuh aku ingetnya, jadi di Bentang Belia itu kan ada pakem editingnya ya.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Tidak boleh mencantumkan hal-hal yang terlalu intim atau kayak misalkan aktivitas yang gak boleh nih buat remaja, kayak merokok, minum-minuman keras, kayak gitu. Nah, sementara di draft aslinya, kalau teman-teman baca juga nih yang waktu pertama kali Salsa nerbitin, itu ada salah satu tokoh di Manji ini yang sebenarnya dia tuh sangat lekat dengan dunia malam. Jadi dia kayak karena dia udah capek nih kerja di rumah sakit gitu, kadang dia pulangnya tuh main ke klub malam kayak gitu. Nah cuman karena di Bentang Belia gak bisa nih kita mengakomodir adegan itu, jadi aku request nih ke Salsa kayak, Salsa kira-kira ini memungkinkan gak ya kalau diubah kayak gitu. Dan bisa diubah sama Salsa, dan itu tuh tidak mengubah esensi ceritanya, tapi malah menurutku jadi ceritanya tuh semakin bagus dan menyentuh gitu sih. Mungkin hal-hal kayak gitu yang aku sunting di naskahnya.
0: Asik, gitu. Boleh lah ya. Oke, oke, oke. Jadi memang ada beberapa hal yang, karena ini bacaan juga termasuk ke remaja ya.
1: Betul.
0: Kayak supaya nanti juga istilahnya sisi edukasinya lebih banyak ya kan daripada yang lainnya. Nah, it's okay, nanti Kak Salsa juga Kak Nokaf, kita mau minta kalian untuk memilih siapa yang akan mendapatkan giveaway buku. Dan nanti di segmen kedua kita akan menantikan pertanyaan buat teman Pro2. So buat kalian yang mau tanya langsung aja join di 0811-2511-025. Nantinya pertanyaan aku bacakan dan akan dijawab langsung oleh penulis dan juga editornya. So stay tune di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Sofi Rajeng masih menemani kamu di Book Review malam hari ini, teman berdua, dan tentunya masih bareng dua narasumber kita, ada Kak Salsa dan juga Kak Nokaf dari Bentang, ya benar ya. Oke, tar lupa naikin mic nih. By the way, teman berdua, kali ini kita akan bacain satu persatu yang udah gabung di 08112511025 tentunya. Dan satu persatu pertanyaannya dari kalian melalui WhatsApp kita akan bacakan, dan nanti akan dapat giveaway buku ya buat kamu yang beruntung. Dan nanti Kak Salsa pilih satu, Kak Nokaf juga pilih satu tentunya.
1: Boleh.
0: Dan kali ini kita akan bacakan satu persatu dari yang udah gabung kali ini di 08112511025 nih. Siapa di sini katanya nih, sis? Sis lagi salah baca. Hai Kak, aku Ian di Sleman, mau tanya siapa tokoh utama yang paling Anda suka ataupun paling relate dengan diri penulis? Dari Ian ya. Terus nomor 2, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh tokoh utama dan bagaimana mereka mengatasinya? Coba sukses buat Sals Pisang gitu. Silakan. Gimana nih Kak Sals? Hai Kak Sals, apakah masih terhubung Kak Sals? Oke, kita cek ulang ya, apakah masih terhubung di Zoom, karena emang tadi sempat trouble ya. Ah, ternyata ini sinyalnya ini Kak.
1: Oh, okay.
0: Coba, mungkin dari Kak Nokaf bisa jelasin nih, gimana nih Kak Nokaf?
1: Kalau aku tokoh favorit di Manji Squad ini adalah, sebentar aku harus mengingat.
0: Kok suaramu ini banget, kayak lembut banget, selembut sutra.
1: Iya. Mungkin karena dulu aku waktu kuliah juga kepengen
0: jadi gitu ya. Radio. Iya, lembut banget nih soalnya nih.
1: Aku paling suka sama Pram.
0: Sama Pram ya? Nah. Kenapa tuh? Kenapa suka sama Pram? Ada apa dengan Pram?
1: Jadi di Manji ini dia diceritakan sangat gigih mengejar Ainun, orang yang dia suka gitu.
0: Okay.
1: Dan di situ tuh ceritanya Ainun naksir temennya, yaitu Dokter Arthur.
0: Yeah.
1: Jadi Pram dan Arthur ini tuh mereka satu geng gitu loh. Nah terus si Pram ini naksir Ainun, tapi Ainunnya malah naksir Arthur.
0: Aduh
1: gitu.
0: Berat banget sih ini nih.
1: Berat. Tapi Pram tuh tetap kekeh bahwa kalau emang jodoh pasti bisa kok gitu. Aku akan berusaha, aku akan menunjukkan ketulusanku bahwa aku tuh emang mau mengusahakan Ainun gitu. Jadi di situ ditunjukin lah usaha-usahanya si Pram itu. Bahkan termasuk tadi kan Salsa sempet cerita soal nasi goreng yang gak enak gitu ya.
0: Ah, bener-bener.
1: Jadi pas ketika akhirnya mereka udah pacaran tuh Ainun berusaha nih masak untuk bekalnya Pram gitu. Terus waktu diicip ternyata tuh gak enak. Tapi Pram tuh bilangnya kayak enggak kok, kalau misalkan nasi gorengnya kayak gini rasanya tuh yang salah bukan kamu tapi lidahnya aku gitu.
0: Aduh, jadi, so sweet banget sih.
1: Lucu banget orangnya, dan karena dia gigih jadi menurut aku dia deserve lah untuk akhirnya mendapatkan Ainun. Agak asik. Spoiler dikit nih, tapi
0: spoilernya gitu ya. Itu so sweet banget sih Kak Nokaf. Yeah. Kak Sals bisa nambahin gak nih Kak Sals? Tadi pertanyaan dari Kak Ian nih. Kak Ian tadi tanya nih Kak, mungkin kalau misalkan tadi Kak Sals terhubung ya, apa, keputus ya. Ini Ian tanya, siapa tokoh utama yang paling disukai ataupun paling relate nih sama diri penulis, dan tantangan terbesar apa nih yang dihadapi oleh tokoh utama dan juga gimana cara mereka mengatasinya? Gimana Kak Sals?
2: Kalau aku sih lebih ke, aku juga suka ke Pram juga ya, kayak Kanokal. Tapi aku tuh lebih suka ke Pram tuh bukan hanya karena kegigihannya, tapi karena sudut pandangnya dalam melihat kehidupan gitu Kak. Kayak dia bilang bahwa laki-laki tuh kan konstruksi sosialnya tuh harus kuat, nggak boleh lemah, kemudian harus tegas, harus serius gitu, nggak boleh menyukai apa yang anak-anak kecil sukai. Tapi kalau kata Pram sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misalkan orang-orang dewasa, mau itu laki-laki atau perempuan tuh masih menyukai hal-hal yang anak-anak kecil sukai gitu, karena itu tuh pertanda bahwa kita, jiwa kita tuh masih terhubung dengan perasaan, dan kita tuh masih nggak sepenuhnya tertekan gitu oleh tekanan sosial gitu, nggak sepenuhnya mati oleh tekanan sosial gitu. Kalau aku yang paling suka di bagiannya Pram juga ketika dia menangani salah satu pasiennya di instalasi rawat inap yang bilang kalau rasa damai itu lebih mahal daripada tepuk tangan katanya gitu.
0: Oke.
2: Ya karena ya karena pasiennya ini gagal dalam sebuah kompetisi begitu.
0: Nice, rasa damai. Oke, thank you Kak Salsa. Semoga kembali terhubung lagi ya, karena mungkin Kak Salsa ini di daerah Bandung terlalu jauh juga ya, jadi betul, sinyalnya kadang oke, kadang belum juga nih. Kita ke Kak Lara Purnamasari, katanya request lagu. Belum saatnya. Request lagu nih. Ada juga yang udah gabung kali ini, katanya, oh namanya Anne nih, nama gue Anne. Saya Anne, penulis pemula, udah koleksi buku kakak sebelumnya. Tuh keren tuh Anne nih. Anne katanya, gimana menentukan alur cerita supaya gak membosankan nih kak, sama tantangan terberat apa bagi kakak dalam proses menulis buku ini? Terima kasih kakak, sukses selalu dari Anne ini. Gimana kak Sals?
2: Iya, jadi kalau menentukan apa ya, cerita yang gak membosankan itu, kalau aku sih nggak terlalu ngikutin ini loh kan, nggak terlalu ngikutin apa yang lagi hype gitu loh, apa yang ingin aku tulis aja gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen menulis tentang isu kesehatan mental, karena di waktu itu waktu ketika nulis 13 jiwa tuh belum segencar sekarang awareness tentang mental health itu gitu. Aku akhirnya menulis itu gitu, dan ternyata ada masa, ada tahun ketika tema tersebut disukai sekali oleh kalangan-kalangan pembaca gitu. Kalau untuk tantangannya, yang aku rasakan ketika menulis Manju Squad ini lebih ke tadi ya, manajemen waktu, lalu kemudian ada juga kayak dari segi riset, dari sisi riset, dan tadi yang Kanuka pernah bilang ada satu karakter yang kita harus merombak total gitu, dari segi apa ya, dari segi background gitu, agar agar sesuai dengan pakemnya belia, dengan pakemnya bentang begitu kak. Gitu aja sih tantangannya.
0: Oke, gitu ya. Itu ya Ana ya. Ini anak SMP yang ini loh, apa namanya? Intos banget.
2: Suaranya tadi jelas.
0: Masuk Kak Sals, aman-aman. Ini di Ana nih, anak SMP yang rajin membaca bukunya Kak Sals nih, keren nih. Habis itu ada lagi yang udah gabung di 08112511025. Namanya siapa ya? Kana nih. Hai Kak, kali ini mau gabung dong. Bagian mana dari cerita ini, di buku ini yang paling menguras emosional bagi pembaca dan juga penulisnya? Dari Kana di Bantul, silakan Kak Sals. Oke Kak Sals, apakah
2: kalau menurut terhubung? Aku yang akan menguras emosi. Iya, terhubung Kak.
0: Terhubung. Oke. Bisa dilanjut. Bisa ya. Dilanjut Kak, bisa terdengar? Dilanjut. Ya, bisa.
2: Ya. Jadi yang menurut aku yang paling menguras emosional tuh adalah di bagian karakternya Mada, di POV-nya Mada itu dia mengalami luka pengabaian karena kurangnya peran orang tua yang ternyata bisa berdampak sampai dia dewasa gitu. Terus itu tuh ada tentang orang tua, jadi orang tuanya Mada itu dia menurunkan ego untuk mengakui kekurangannya kepada anaknya. Jadi ngasih tahu kalau ini tuh kali pertama mamanya Mada jadi orang tua, kemudian kali pertama Mada menjadi anak, jadi mereka tuh sama-sama hidup pertama kali sebagai manusia. Jadi mereka gak bisa sempurna gitu, baik sebagai anak ataupun orang tua begitu. Itu sih bagian yang menurut aku akan paling emosional di novel Manju Squad ini.
0: Oke. Thank you Kak Salsa. Kali ini pertanyaan dari Kana di Bantul. Aduh agak rame nih Kak Salsa. Mungkin dari Kak Nokaf mau ditambahin nih pertanyaan dari Kana tadi. Gimana sih cerita buku ini yang paling menguras emosi, yang gimana nih?
1: Kalau aku sih setuju sama Salsa tadi. Jadi karena buku 13 Jawa yang pertama itu tuh konfliknya lebih ke konflik-konflik keluarga. Jadi memang kalau 13 Jawa yang pertama itu banyak sedihnya. Nah, untuk menebus itu, menebus dalam tanda kutip ya, aku dan Salsa menyusun Manji Squad ini tuh supaya lebih ringan gitu. Cuman di antara 6 karakter yang ceritanya lebih ringan ini tadi, ada kisah Mada itu yang dia nih sebenarnya punya segalanya dari segi materi, tapi ternyata ketika dia tuh bertemu dengan rasa perasaan cinta yang tulus, dia tuh bingung menanggapi karena selama ini dia nggak pernah ngerasain itu kayak gitu. Jadi dia tuh uang nggak pernah kurang, dia mau kuliah di mana aja boleh, mau pindah tinggal di sana sini orang tuanya boleh gitu, tapi dia tuh nggak tahu cara menanggapi ketika ada orang bilang kayak aku tuh sayang loh sama kamu. Terus dia tuh merasa sayang itu tuh perasaan apa sih kayak gitu. Nah itu karena dia nggak pernah mendapatkan itu dari orang tuanya, dan menurutku itu kayak kok sedih banget ya, dia anak satu-satunya, punya segalanya, tapi rasa cinta tuh dia nggak pernah dapat gitu.
0: Gitu. Oke, nice, thank you Kak Kana di Bantul. Ada juga yang udah gabung kali ini dari Soraya di Klaten. Banyak banget ya. Sampai Klaten loh ini loh.
1: Sampai Klaten.
0: Apa sih banget motivasi ini tulisannya, tapi apa sih mitivisi? Tiponya suka aku nih. Mitivisi. Apa sih motivasi terbesar penulis saat menyelesaikan buku ini, dan gimana novel ini bisa mengandung nilai tauladan bagi pembaca dan juga penulis muda? Gimana Kak Salsa? Apa motivasi terbesar penulis ya untuk menyelesaikan buku ini, dan gimana novel ini bisa mengandung tauladan bagi pembaca dan juga penulis mudanya? Gimana Kak Salsa?
2: Ya, kalau untuk motivasinya sih kayak tadi ya, yang udah dijelaskan tadi, kayak kita tuh pengen menambah awareness tentang kesehatan mental dan juga menghapuskan stigma-stigma buruk mengenai psikiater, psikolog klinis, lalu rumah sakit jiwa terutama gitu. Jadi karena aku sebagai orang yang pernah gitu ya berada di posisi pasien psikiater itu tuh, oh ternyata tidak semenyeramkan itu loh gitu sih ininya apa tuh si rumah sakit jiwa dan juga berkonsultasi ke apa ke dokter kejiwaan ini gitu. Jadi aku ingin mengajak orang-orang yang membutuhkan bantuan, pembaca yang dia membutuhkan pertolongan apa ya untuk menyelamatkan mentalnya, agar tidak malu gitu untuk berkonsultasi, baik itu ke dokter jiwa, ke psikolog, maupun langsung ke rumah sakit jiwa gitu. Karena gak semua yang di rumah sakit jiwa tuh yang ketawa sendiri, nangis sendiri, enggak gitu. Karena orang-orang yang kayak kita yang lukanya tersembunyi pun boleh kesana untuk meminta pertolongan itu gitu. Kalau tantangan apa sih yang tauladan untuk penulis muda ya?
0: Iya, mengandung nilai tauladan apa nih bagi pembaca dan juga penulis muda nih Kak Salsa?
2: Iya, ya mengandung nilai itu sih Kak, mengandung nilai yang tadi itu yang kayak apa ya, ya yang 13 jiwa itu, yang tentang rumah sakit jiwa itu loh, yang kayak dia biar nggak malu meminta pertolongan ketika dirinya sedang nggak baik-baik aja loh gitu.
0: Okay.
2: Jadi kalau apalagi penulis kan kayak sering banyak burnoutnya ya, jadi aku gitu merasa bahwa penulis juga mungkin menjadi beberapa persen yang menyumbang apa ya, menyumbang angka gitu di tingkat stres di daripada apa sih pasien-pasien dokter kejiwaan ini gitu.
0: Iya, Oke. Saking terharunya loh ini tadi. Jadi kayak susah berkata-kata nih yang pengen kesal sani. Saking ini loh, ada satu nilai yang benar-benar bisa kita ambil hikmahnya gitu loh ya. Nah, kita ke Kalara Purnamasari. Oh, ternyata tadi requestnya di atas. Di bawahnya masih ada pertanyaan. Oke, Kalara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Mau izin bertanya dong. Pertanyaan saya di sini. Jika suatu hari nanti pembaca mengatakan bahwa buku Manji Scott ini telah mengubah hidupnya, lantas apa yang akan kakak lakukan, ataupun sebagai penulis melihat ini sebagai keberhasilan penulis atau justru sebagai pengingat nih bahwa kata-kata seorang penulis ini bisa membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan? Gimana nih Kak Salsa?
2: Dua-duanya sih, menurutku itu akan menjadi satu keberhasilan, dan kedua ya menjadi apa ya, bahwa oh ternyata apa yang aku sampaikan tuh bisa berdampak sebesar itu gitu. Jadi merasa ada tanggung jawab mungkin ya, kayak oh ternyata ada orang yang ketika dia membaca ini, dia memberanikan diri untuk membuka luka-lukanya, misal membagi luka-lukanya, itu di satu sisi keberhasilan, tapi di satu sisi juga menjadi menjadi tanggung jawab gitu, kayak dia terpengaruh oleh tulisan yang aku tulis gitu Kak.
0: Oke, ya ya, oke gitu ya. Itulah Lara Purnamasari, thank you pertanyaannya. Dan berikutnya masih ada Kak Fuad yang udah join kali ini. Izin tanya nih Kak, covernya kan banyak banget nih gambarnya, full gambar ya. Apakah ada makna yang ingin disampaikan secara tersirat kepada pembaca? Lalu pertanyaannya untuk editor nih ya, jika harus memilih satu insight, apa satu insight yang editor paling ngena sehingga orang lain tuh harus baca buku ini? Gimana nih, mungkin dari Kak Salsa dulu tentang cover, nanti ditambahkan sama Kak Nokaf ya.
1: Boleh.
0: Silakan ya Salsa.
2: Menurutku sih dari covernya ini lebih ke definisi don't judge a book by a cover ya. Karena kalau dari covernya ini kan fun gitu, hampir tidak menyeratkan bagaimana isinya sih Kak sebetulnya. Karena di sini lebih ke senang-senang gitu kan. Padahal di dalamnya ada bagian-bagian yang lebih apa ya, lebih emosional gitu. Nggak seceria yang kelihatannya gitu Kak. Jadi ya, yang aku katakan tadi, yang don't judge a book by a cover, itu kayaknya berlaku untuk Manji Scott ini teman-teman gitu. Karena di sininya ceria, di dalamnya tentang abang-abang, mas-mas usia akhir 20-an yang mereka struggle dengan hidup mereka yang nggak tergambar dari cover ini gitu.
0: Oke, okay, nice gitu ya Kak Fuad yang udah join kali ini. So, buat Kak Nokap, silakan Kak Nokap, pertanyaannya masih sama kayak tadi ya. Gimana nih untuk jika harus memilih satu insight, apa ya satu insight yang paling Kak Nokap ngena nih sampai orang lain tuh harus baca buku ini?
1: Oke, kalau aku tuh sebenarnya mungkin ini lebih ke pengalaman pribadi sih. Jadi di rumahku, di tempat asal aku Magelang itu kan juga ada rumah sakit jiwa ya.
0: Oh, yeah?
1: Rumah sakit jiwa Dr. Suroyo. Nah, dulu waktu aku masih kecil tuh kalau misalkan aku nakal atau apa gitu pasti kayak ada yang bilang, "Nanti kamu kalau nakal aku
0: dimasukin
1: iya loh, aku kasih ke rumah sakit jiwa," kayak gitu.
0: Nah, gimana?
1: Jadi tuh seolah-olah aku tuh tumpu dengan pikiran bahwa ih, rumah sakit jiwa tuh apa sengeri itu ya, sampai kok kalau ada anak nakal tuh diancamnya dalam tanda kutip itu tuh dimasukin rumah sakit jiwa kayak gitu. Nah, pas aku baca 13 jiwanya Salsa, terus gimana Salsa menceritakan lingkungan di rumah sakit jiwa ini kayak gitu, dan itu kan aku waktu baca 13 jiwa tuh benar-benar di era post covid ya. Yang covid itu kan kayak mempengaruhi mental health banyak
0: bener
1: orang
0: banget,
1: ya,
0: bener gitu. Banget, nah, ya.
1: Itu oh ternyata 13 jiwa tuh 13 jiwa rumah sakit jiwa tuh enggak seserem itu kok. Jadi aku merasa orang-orang juga harus tahu nih bahwa rumah sakit jiwa tuh yang sebenarnya rumah sakit jiwa tuh enggak seperti yang mungkin kita bayangkan sebagai tempat yang gloomy, menyeramkan, bahkan buat nakut-nakutin anak kecil kayak gitu. Jadi aku pengen orang-orang tahu juga bahwa oh, kalau misalkan bahkan sesederhana kamu enggak bisa tidur gitu, enggak bisa tidur dan itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari, itu tuh ternyata nyari bantuannya tuh di rumah sakit jiwa loh. Jadi aku pengen teman-teman pembaca juga tahu itu sih gitu.
0: Oke, jadi poinnya dari Kak Nokap ini ternyata sesuatu hal yang bisa didapatkan edukasi juga ya. Betul. Tentang mental banget ya di sini, karena ternyata juga tadi Kak Salsa menjelaskan nih ada penelitian-penelitian yang juga udah didapatkan dari Kak Salsa dan itu dijadikan info ataupun edukasi yang ada di buku Manji Squad ini. Oke, kali ini Kak Salsa dan juga Kak Nokap, karena tadi udah banyak banget yang tanya ya, kita ada janji nih bakal ngasih hadiah satu giveaway buku. Aku pingin dong Kak Salsa pilih satu, Kak Nokap juga pilih satu, kira-kira siapa. Tapi sebelum itu saya pingin dengerin gimana nih pesan ataupun apa yang ingin disampaikan Kak Nokap sama Kak Salsa. Nanti gongnya di Kak Salsa ya. Gimana satu buku ini, kenapa harus dibaca, dan apa sih yang bakal didapat oleh teman Pro 2 kalau membaca buku ini? Silakan Kak Nokap.
1: Buat teman-teman pembaca 13 Jiwa dan Manji Squad, semoga setelah membaca buku ini teman-teman tidak akan takut untuk mengakui bahwa teman-teman memang membutuhkan bantuan gitu. Jadi kalau misalkan kesulitan karena kebanyakan memendam gitu ya, dipendam sendiri sampai nanti akhirnya meledak gitu. Nah, sebelum itu kejadian, semoga teman-teman berani mengakui bahwa oh, aku butuh bantuan. Ini adalah waktu yang tepat untuk aku bertemu bantuan untuk mencari bantuan profesional. Gitu sih kalau aku.
0: Oke, gimana Kak Salsa, boleh menambahkan lo ya? Silakan Kak Salsa.
2: Ya, kalau dari aku tambahannya mungkin karena di sini kan karakter-karakternya itu kebanyakan dokter dan tenaga kesehatan ya, tapi ternyata di lain sisi dokter-dokter yang merupakan spesialis kejiwaan ini pun mereka tuh memiliki luka, memiliki perjuangan yang mereka hadapi sendiri gitu Kak. Yang mana berarti itu oh, setiap manusia secara rata mungkin memiliki luka gitu dengan intensitas dan cerita-cerita mereka masing-masing gitu Kak. Jadi mau itu penulis, mungkinnya mau itu penyiar, mau itu apapun itu termasuk dokter kejiwaan, mereka hanyalah manusia biasa yang juga memiliki luka. Juga tadi menghapuskan stigma tentang rumah sakit jiwa, dan aku tuh ingin memberitahu bahwa si dokter-dokter ini kali ketika kalian membaca ini tuh kalian akan merasa bahwa kalian itu ditemani, karena si dokter-dokter ini tuh perannya itu di rumah sakit jiwa ini mereka menjadi penyangga bagi orang-orang yang jiwanya hilang gitu. Terus dari sisi eratnya persahabatan menegaskan bahwa pertemuan mereka tuh sepertinya bukan hanya kebetulan tapi bagian dari rencana Tuhan untuk saling menyembuhkan gitu. Nanti ada pesan-pesannya seperti itu.
0: Okay, nice. Thank you Kak Salsa dan juga Kak Nokap. Seperti apa yang kita omongin tadi, kita mau bagi-bagi ataupun giveaway buku di malam hari ini. Dan nanti Kak Salsa pilih satu, Kak Noka pilih satu, silahkan. Dari Kak Noka pilih siapa? Tadi penanyanya ya, aku akan bacakan. Tadi ada Kak Ian, Kemudian ada Anne, ada juga Kak Kana, ada Kak Soraya, juga tadi ada Lara Purnamasari, ada Fuad, dan juga udah itu ya yang udah tanya kali ini. Silakan, atau mungkin di spill pertanyaan juga boleh, yang tadi kira-kira menarik yang mana nih menurut Kak Nokaf?
1: Oke, banyak banget ya ternyata.
0: Iya, banyak banget loh, sampai Klaten loh, gimana coba?
1: Paling aku pilih tadi yang nanya Mitivishi tadi.
0: Mitivishi. Ini gara-gara typo menang nih, gimana nih? Thank you ya. Ini selamat untuk Kak Soraya di Klaten yang udah tanya Mitivishinya tadi. Oke, okay, gimana Kak Salsa, pilih yang mana nih penanyanya nih?
2: Ini orang yang sama atau bukan ya yang dia bilang kalau ini tuh keberhasilan penulis atau tanggung jawab penulis gitu?
0: Ah, keberhasilan penulis atau tanggung jawab penulis itu Lara Purnamasari. Ya.
2: Oh iya, yang okay. Itu Kak.
0: Siap, selamat untuk Lara dan juga kakakku Soraya di Klaten yang udah kasih pertanyaan, yang udah mendapatkan satu buku kali ini tentunya. Luar biasa. Thank you sekali lagi Kak Salsa, juga Kak Nokaf ya. Makasih banyak ya untuk informasi dan juga tentunya kita udah book review di malam hari ini. Tentunya gak kerasa satu jam sudah kita berbincang seru bersama dengan Kak Salsa dan juga Kak Nokaf seputar perjalanan lahirnya satu buku Manji Squad 13 Jiwa, yang ternyata ini satu rangkaian nih. Betul. Dari buku sebelumnya yang udah dicetak ya kan, 13 Jiwa, yang cetaknya bulan apa kemarin lupa Kak?
1: Buat 13 Jiwa tuh tahun 2025 bulan Maret.
0: 2025 bulan Maret ya. Dan buat teman Pro 2 yang penasaran, punya ingin membaca buku yang lebih lengkapnya, langsung aja ya dapatkan di bukunya di toko terdekat. Di mana aja Kak nanti Kak bisa belinya? Online bisa ya?
1: Bisa online.
0: Bisa online, offline gitu kan ya. So, kalian jangan sampai ketinggalan satu buku yang cakep banget gitu kan ya. Dan terima kasih banyak untuk Kak Salsa dan juga Kak Nokaf yang udah kasih inspirasi malam hari ini. Sukses terus karya-karyanya. Ini bahkan ada yang masuk satu lagi gini penanya nih, aduh sayang banget tapi udah dibagi. Semoga nanti next time bisa join lagi. So terakhir aku ada bantu nih spesial untuk menutup hari ini, kasih cakepnya ya Kak Nokaf ya.
1: Boleh.
0: Bunga mawar tumbuh di taman,
1: cakep.
0: Harum semerbak di malam hari, cakep. Terima kasih sahabat dan juga teman, sampai jumpa di book review Pro 2 RRI. Bye bye.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam kali ini teman Pro 2. Bareng aku Safira Ajeng yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 ya teman Pro 2. Gak usah galau malam hari ini karena aku siap nemenin kamu dengan berbagai topik yang akan aku siapkan. Dan betul ya teman Pro 2, malam hari ini kita mau ngobrol santai aja ya. Santai tapi rahasia. Biar ya, karena yang tahu cuma aku sama kamu kok, tenang aja. Sama Kak Fuad, sama Kak Tri, sama Kak Rini. Banyak banget yang jadinya. By the way teman berdua, malam hari ini kita pengen cerita nih. Aku pengen dengerin cerita kamu tentang ya yang simpel-simpel aja teman berdua. Kalau jiwamu bisa bicara nih malam hari ini, kira-kira apa hal paling jujur yang ingin kamu curhatin tapi selalu kamu simpan sendiri teman berdua gitu ya. Kalau jiwamu bisa bicara malam hari ini, apa hal paling jujur yang ingin kamu curhatin tapi selalu kamu simpan sendiri. Jadi tenang aja, pokoknya kita rahasia kok gitu kan ya. Rahasia paling cuma 2000 orang yang dengerin, enggak bercanda teman berdua. Pokoknya yang sekiranya enggak harus rahasia banget, tapi kamu tuh pengin curhatin itu, cuman kamu bingung nih curhatnya sama siapa kira-kira. Ya, kali ini aku siap menerima curhat kamu dan aku nantikan kamu gabung di 08112511025. Menemani malam hari ini kamu ya, yang lagi jajan, yang lagi nongki, yang lagi ngerjain skripsi. Aduh, skripsi diingetin lagi. Oke, ini dia lagu spesial buat kamu biar ngerjain tugasnya makin semangat.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Prodwe. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Safira aja masih menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Dan malam hari ini kita ngebahas satu topik yang seru abis nih. Kalau jiwamu bisa bicara malam hari ini, apa sih hal paling jujur yang ingin kamu curhatin? Dan tentunya teman berdua, hal yang paling jujur yang ingin kamu curhatin tapi selalu kamu simpan sendiri. Dan kali ini ada yang udah gabung teman berdua di 102,5 FM, ada Kak Rian di Seturan. Jujur, jiwa aku cuma pengen bilang aku capek selalu jadi tempat bergantung orang lain. Tapi aku, waktu aku roboh, gak ada satupun yang sadar. Aku cuma pengen sekali aja ditanya, kamu beneran oke gak hari ini? Tanpa harus pura-pura tersenyum dulu. Aduh, bener banget sih Rian. Kadang-kadang kita tuh kayak bener-bener habis waktunya untuk orang lain gitu kan ya. Tapi tanpa sadar ada hal yang harus kita tanya ke diri kita. Sebenarnya kita tuh capek gak sih? Sebenarnya diri kita tuh bisa gak sih? Sebenarnya ada gak sih yang peduli sama kita gitu? Thank you Kak Rian di Seturan yang udah join kali ini. Dan buat kalian, aku masih menantikan juga cerita malam hari ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, tentang kalau jiwamu bisa bicara malam ini, apa hal paling jujur yang ingin kamu curhatin tapi selalu kamu simpan sendiri. Ada Charlie Bu Hey yang kesempatan kali ini featuring Hikaru ya, untuk nemenin kamu yang lagi galau biar gak galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Pro 2, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Pro 2! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Safira Jung masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman bro dua. Masih dengan topik yang sama, kalau jiwamu bisa bicara malam hari ini, apa sih hal paling jujur yang ingin kamu curhatin tapi selalu kamu simpen sendiri teman bro dua? Ada kata topik di godean malam bro dua, tenang aja. Sebelum juga terlewati semua, jadi bisa biasa aja gitu kan. Semua akan baik-baik aja seperti biasanya. Sambil request lagu ya Kak Ajeng, lagunya Yura Yunita Tanda. Tanda apa nih? Tanda cinta? Tanda tanda tangan apa tanda apa nih? Yang bener dong Kak Taufik. Oke, Yura Yunita Tanda udah aku siapin buat Kak Taufik di godean yang udah join malam hari ini ya Kak Taufik ya. So, kali ini juga aku mau bacain yang udah join, ada kakakku Nisa dari Bantul. Kalau jiwaku bisa ngomong, dia bakal teriak nih kalau dia tuh takut banget sama masa depan. Di umur segini rasanya semua temen udah pada sampai, sedangkan aku meraba-raba di kegelapan. Aku capek kelihatan tenang padahal di dalam kepalaku lagi berisik banget. Tenang ya Nisa di Bantul, kalau kata orang Jawa urepi wang sinawang. Mungkin kamu melihat temenmu udah sampai di titik yang kayak udah paling cerah lah, tapi ternyata kamu jauh lebih beruntung gitu Nisa. Pokoknya yang tenang, semeleh, aduh semeleh kayak orang tau mendah gue. Gak gitu ya Mbak Nisa di Bantul, pokoknya apa yang kamu capai sekarang itu belum tentu orang lain capai loh gitu. Oke, thank you Kak Nisa yang udah join kali ini. Spesial buat Kak Taufik yang udah join, minta lagunya Yura Yunita Tanda. Udah ready? So ini dia lagunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng. Dan kali ini ada Kalara Purnama Sari yang tadi udah dapat buku ya. Selamat Kalara, udah dapat buku, jangan lupa diambil ya bukunya. Ketika dunia terasa tidak memihak kepadaku Kak, maka hal yang paling jujur yang ingin aku katakan kepada jiwaku ini adalah enggak apa-apa kalau hari ini lelah, karena tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan dan tidak semua kehilangan itu berarti kita sedang kalah. Mungkin ada doa yang belum terjawab, jalan yang terasa buntu, atau harapan yang belum menemukan waktu. Tetapi aku ingin terus percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu dan juga jalan bagi hambanya. Jadi kalau hari ini dunia terasa tidak memihak kepadaku Kak, aku hanya ingin berbisik kepada diri ini, bertahanlah. Boleh menangis, boleh kecewa, boleh beristirahat, tapi jangan sampai kehilangan harapan kepada Allah. Wow, karena ada satu pesan tentunya teman Pro 2 yang udah disampaikan Kak Lara, bahwa kita harus yakin kepada Tuhan, yakin kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menjadi garis, sudah menjadi ketentuan dari Tuhan kita semuanya ya. Thank you Kak Lara Purnama Sari, jangan lupa ya bukunya diambil. Selamat udah dapat satu bukunya yang luar biasa. Dan kali ini spesial buat Kak Lara Purnama Sari dan juga teman Pro 2 ada Tulis Manusia Kuat buat kalian yang mungkin lagi dapat ujian. Semoga Allah angkat ujiannya dan semoga ini jadi satu pembelajaran buat kita semuanya, buat kalian semuanya. Dan juga tentunya Tuhan itu memberikan ujian pasti tidak di luar dari batas kemampuan hamba. Jadi buat kalian yang lagi merasa dapat ujian, semoga Tuhan memberikan rezeki yang banyak di balik itu ya. So ini dia lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Masih dengan topik yang sama teman berdua di Jaga Malam kali ini, jangan galau malam-malam. Kalau jiwamu bisa bicara malam ini, apa hal yang paling jujur? Apa paling gimana sih? Apa hal apa paling jujur gitu kan? Hal paling jujur yang ingin kamu curhatin tapi selalu kamu simpen sendiri teman berdua. Sekarang kita nyimpennya bareng-bareng ya. Kalau kata Mbak Tri, aduh Mbak, seru tenan ini topiknya. Hal paling jujur yang ingin aku curhatin tapi selalu aku simpan. Kadang lelah itu bukan karena capek bekerja, tapi karena terjebak ekspektasi, terlalu percaya pada ucapan dan juga janji manis, namun pada akhirnya kenyataannya pahit. Menyadarkan bahwa harapan itu tidak pernah menjadi nyata. Dan hal yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, melainkan kesadaran bahwa tetap tinggal dan tersiksa karena terus percaya bahwa orang lain akan berubah, padahal kenyataannya dia tetap sama, Mbak. Sepertinya kita memang harus belajar bahwa boleh saja hilang rasa percaya kepada manusia, asal jangan hilang keyakinan kepadanya. Jangan bersedih, Allah tahu semuanya. Kita hanya perlu berusaha semampu kita. Perkara hasil, serahkan kepadanya. Tetap semangat ya kali ini. Terima kasih udah ngasih ruang buat ngelepasin curhatanku. Dan sehat selalu, bahagia selalu. Oke Kak Tri Pelayan, thank you yang udah cerita kali ini. Dan Kak Tri minta dong lagunya Great Experience. Oh sorry, Great Expectation ya, dari Sina Spero. Oke, kalau gitu lagunya udah siap. Dan tadi ada yang kelewat satu nih teman berdua. Ternyata Kak Lara minta lagu juga, Semi Simorangkir Kesedihanku. Oke, sorry ya Kak Lara, tadi karena udah aku puterin lagunya sebelum kakak request nih. Kalau gitu, Semi Simorangkir ya, Kesedihanku buat Kak Lara. So, ini dia beberapa lagu yang udah kalian request di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Safira Ajeng masih di sini menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman berdua. Buat kamu yang galau, jangan ya, Dek ya. Ada yang udah join kali ini, kakakku Kak Fuad yang tadi udah join juga di book review ya. Kata Kak Fuad, saya ingin bisa berkata jujur kepada siapapun terhadap apa yang saya rasakan saat bekerja. Karena sejauh ini jiwa dan raga ini terlalu capek dengan drama dan juga sandiwara pekerjaan. Banyak senyum palsu dari cari muka semata demi karir. Request dong lagunya Mahal Ini. Makasih banyak, gitu. Ada juga Kak Lara yang cerita ini. Juga Kak Fika di Kak Vila di Klaten minta. Halo Kak, request dong lagunya Puisi Kota Maudi featuring Iwan Fals ya. Thank you. Ada juga Kalara Bunamasari, saat suara piano mulai dimainkan, tak kenapa ya, aku langsung merasa sedih sih. Apalagi kita mendengar lagunya Semi Simorangkir, kesedihanku ini mulai mengudara. Soalnya lagu ini punya banyak makna besar Kak, yang tersembunyi di balik setiap liriknya. Kadang ada hal-hal yang sulit kita ungkapkan lewat kata-kata, tapi justru bisa terasa begitu dalam lewat lagunya. So, ini dia lagu yang udah jadi requestan Kak Vila dan juga tadi Kak Fuad. Kak Fuad minta lagunya Mahal Ini yang sial. Spesial buat Kak Fuad dan juga teman Rodo yang udah gabung kali ini. Ini dia, sial dari Mahal Ini.

Gak kerasa ya teman berdua, ujuk-ujuk udah jam 23 aja nih. Thank you yang udah nemenin aku dari tadi sore teman berdua. Dari segmennya jamu sampai dijaga malam kali ini, dan gak terasa udah di jam 23 nih teman berdua. Saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja ya. So thank you buat teman-teman yang udah gabung di segmen jamu dan udah cerita nih di topik malam hari ini. Dan kali ini udah di jam 23, saatnya aku pamit dulu teman Pro 2. Dan masih ada musik-musik untuk menemani kamu di malam hari ini di Jazz Music. So bye-bye teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sumborongan, lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah, daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan. Pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi. Beli dong.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Eh, pergi sekarang aja yuk.
1: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
1: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Berdua sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 17 September 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Berdua dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, teman berdua. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Buat kamu yang sudah mulai beraktivitas, semoga pagi ini jadi awal yang baik untuk menjalani hari ini. Dan semoga urusan kamu dilancarkan, teman berdua. Moodnya tetap bagus dan juga tentunya semangat terus menyala. Aku Safira Jung bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Tentunya sampai jam 10 ya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bareng Pro 2 Jogja, karena pagi kamu bakal ditemani musik-musik pilihan, informasi, dan pastinya suasana yang bikin hari jadi lebih menyenangkan. Dan tentunya bersama Pro 2 nanti gak henti di pagi hari aja, masih ada santai siang tentunya dan juga sore ceria sampai nanti dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi kapanpun kamu butuh teman sepanjang hari ini, Pro 2 Jogja selalu hadir untuk kamu mulai dari jam 5 pagi sampai nanti di jam 00, teman Pro 2. Dan sebelumnya kita akan menyapa kamu di Jazz Music sampai nanti pukul 6, teman Pro 2. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam memegang teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
1: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
3: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
4: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
1: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
1: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah malam hari terus-menerus setelah lelah bekerja seharian?
5: Astagfirullah.
0: Tiba-tiba saja terdengar suara yang memecah keheningan.
6: Hamba sanggup, baginda raja.
0: Di hadapan raja dan seluruh rakyat yang berkumpul, dia berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Dan dia yakin dirinya bisa. Maka, sang raja pun menyerahkan kerajaan dan seluruh kekuasaannya kepada Bashar. Penobatan Bashar pun dilaksanakan. Setelah resmi menjadi raja, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli. Artinya adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, serta beribadah di malam hari. Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
1: Ampun baginda raja, kami sungguh ingin berperang, tapi...
5: Jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu, rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada penjaga pintu agar diizinkan bertemu dengan Nabi Zulkifli.
7: Tidak bisa. Raja berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu saat beliau beribadah malam.
3: Tapi masalahku ini penting sekali. Tolong sampaikan pada raja.
0: Kakek itu terus-menerus memohon, membuat para penjaga merasa kasihan. Para penjaga itu menemui Nabi Zulkifli dan menyampaikan masalah yang dialami oleh si kakek.
8: Minta kakek itu datang ke pengadilan besok pagi.
7: Baik, Baginda.
0: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
3: Mohon maaf, ada kejadian mendadak yang menimpaku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
7: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini, jangan lagi terlambat.
0: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
7: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan Baginda Raja. Beliau pasti lelah menunggu.
0: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
3: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
0: Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli.
3: Hei Raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
0: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
1: Engkau adalah musuh Allah.
3: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
0: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah.
9: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Pertemuan Pro 2 kita awali dari berita internasional. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menggagalkan resolusi pemazulan terhadap Presiden Donald Trump. Resolusi tersebut sebelumnya diajukan oleh salah satu anggota DPR Amerika Serikat. Pemberitaan RRI menyebutkan bahwa upaya pemazulan tersebut tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk dilanjutkan. Peristiwa ini menjadi bagian dari dinamika politik di Amerika Serikat yang melibatkan lembaga legislatif dan pemerintah Presiden Trump.

0: Presiden Prabowo Subianto menjejal langsung layanan LRT di Jakarta sebelum transportasi publik tersebut diresmikan. LRT Jakarta yang digunakan merupakan layanan berbasis rel dengan rute Kelapa Gading, Manggarai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan pengoperasian layanan transportasi publik tersebut. Kehadiran LRT diharapkan mendukung mobilitas masyarakat serta memperkuat pilihan transportasi umum di wilayah Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menjalankan berbagai program bantuan sosial untuk mendukung kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi perhatian dalam pemberitaan RRI Yogyakarta di hari Kamis 17 September 2026. Program bantuan sosial tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga diharapkan membantu penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang lebih setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Gimana pagi pagi hari ini teman berdua di hari Kamis? Aduh, saking semangatnya ya, belibet-libet nih. Hari Kamis tanggal 17, ayo optimis biar hidupnya makin berkelas. Hari ini buat kamu, coba deh join di 0811-511-025 teman berdua. Buat kamu yang mungkin lagi ngumpulin nyawa ataupun masih ngumpulin semangat, atau malah dari tadi udah siap gas ya kemana-mana, apapun kondisinya gak usah khawatir, karena kamu gak sendirian, ada aku Safira aja yang bakal nemenin kamu di sepada tentunya. By the way, di pagi hari ini aku pengen dengerin pantun kamu dengan penuh semangat. Hari Kamis tanggal 17 ya teman berdua. Kayak biasanya setiap hari Kamis aku pengen dengerin pantun kece kamu. Dan kamu bisa komen di akun WhatsApp kita di 0811-511-025. So, kali ini ada aku Safira Jing ya, siap menemani kamu sampai nanti di jam 10 teman berdua. Ini dia, saya langsung join aja di 102.5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih,

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Bintang di surga emang gak pernah gagal ya Tempro 2 buat merindingin diri kita nih. Intro gitar ikoniknya tuh dari detik pertama langsung narik ke masuk era keemasan pop rock di tahun 2000-an Tempro 2. Ada magis tersendiri dari melodi dan juga lirik ciptaan Aril kali ini Tempro 2. Ya misterius ya, puisitis juga, tapi di saat yang sama kayak merasa jadi lagu yang megah banget Tempro 2. Megah ya, bukan begah, megah. Dan aku mau menyapa yang pagi hari ini dah join di 0811-2511-025. Ada Kak Fuad, katanya kasih pantun nih hari ini. Ke warung membeli ketan, cakep. Ketan dimakan bersama kari. Daripada pagi cuma rebahan, mending dengarkan RRI sambil beraktivitas pagi. Masyuk Kak Fuad. Jangan lupa pantun pagi hari ini ya teman-teman dua. Hari Kamis tanggal 17. Ayo optimis supaya hidup berkelas ya. Buat kalian, versi kalian apa, langsung aja hari Kamis tanggal 17. So join ya Tempro 2 di 0811-2511-025. Ada Mbak Tri juga yang udah join kali ini. Mbak, aku baru tidur habis subuh. Gimana kamu tidurnya, nyenyak gak? Kalau aku baru tidur di jam 2 kurang sih. Jam 2 kurang, jadi tidur sekitar 2 jam Tempro 2. Mas, pokoknya melu-melu Mbak Tri ya, Mbak Tri ya. So kali ini Mbak Tri mau request apa? Yang jelas ada Kak Nina kali ini join. Aku minta dong lagunya yang Let You Fade. Oke, udah ready buat kamu yang udah join di 0811-2511-025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Ada satu hal menarik teman berdua yang jadi perhatian nih. Bagaimana Jogja ini terus jadi ruang bertemunya berbagai bentuk ekspresi seni dan bunyi teman berdua. Dan ada yang namanya gelaran Gaung Gemaung 2026. Ini menggambarkan bagaimana Jogja ini kembali menjadi ruang untuk eksplorasi bunyi dan juga kreativitas. Dan yang menarik lagi dari Jogja, budaya gak selalu berarti sesuatu yang harus kita lihat di museum ataupun hanya kita temukan dalam upacara tradisional nih teman berdua. Tapi juga budaya ini bisa menjadi, bisa tumbuh dari musik, dari komunitas, ruang kreatif, sampai cara anak muda mengekspresikan dirinya teman berdua. Jadi kalau kamu pagi ini sedang menyusuri jalanan Jogja, coba lihat sekeliling. Bisa jadi kamu sedang berada di tengah kota yang setiap sudutnya punya banyak cerita budaya. Salah satunya Jogja yang gak ada habisnya. Oke, kali ini aku juga mau menyapa kakakku Kak Fuad yang semalam udah join juga. Mau request dong lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke, oke, boleh. Kenapa gak boleh? Boleh dong. Oke, Hacu spesial kali ini buat Kak Fuad yang udah gabung. Dan buat teman berdua yang mau request boleh banget loh ya. Langsung join aja. Dan kali ini juga ada Kak Tri yang udah join ya. Kak Tri siap hari Kamis tanggal 17 katanya romantis. Ah, panjang nih. Cocok nih. Nanti abis ini aku bacain ya setelah lagu yang di-request sama Kak Fuad. So, ini dia lagunya.

Aduh enak banget nih requestannya Kak Endang di Klaten ya. Seru banget ya. Thank you Kak Endang yang udah request lagunya MMG Nakila. Yang satu lagu ini katanya spesial buat fans Berat Perdua Jogja. Selalu ya stay tune pokoknya. Siap, thank you Kak Endang yang selalu setia dengan Perdua Jogja. Katanya hari Kamis tanggal 17 Mbak Tri nih. Katanya romantis ternyata egois. Endingnya dramatis tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, cukup dilepas. Jangan cemas, biarkan kandas, jalani dengan ikhlas. Carilah hal yang lebih pantas. Hidup dengan bebas, wujudkan impian sampai ke titik puas. Yes. Mbak Tri selalu loh rimanya. Aku jatuh cinta sama rimamu tuh loh ya. Oke, spesial kali ini Coldplay dong. Minta lagunya All My Love. Terima kasih Mbak Ajeng kesayanganku. Meskipun waktu tidurnya kurang, tos ya. Oh tos, yuk sip. Nah tos bareng nih kita ya. Tetap semangat karena hidup butuh banyak ongkos. Halah halah halah halah. Ya tapi emang bener sih, kalau gak ada ongkos gimana dong, chaos dong. Pokoknya os ya Mbak Tri ya. Oke, lagunya udah ready, All My Love special buat Mbak Tri dan teman Produa yang udah gabung di 0811 0511 025. Sobat kamu yang belum gabung, belum request, langsung join aja ya. Aku tunggu di sini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodway, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi, dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan, seperti gatal-gatal, hidung berair, atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Info Produa FM. Super Sport. Produa 2 Super Sport.
4: Oke teman Produa, kita akan update info Super Sport pagi hari ini. Barcelona meraih kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander teman Produa dalam lanjutan La Liga pada 17 September 2026. Raminha menjadi sorotan setelah mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut dan hasil ini membuat Barcelona mempertahankan start positifnya di kompetisi La Liga musim 2026-2027.
3: Super Sport. Super Sport.
4: Atletico Madrid meraih kemenangan 4-0 atas Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol. Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara. Dan hasil ini menjadi tambahan penting bagi Atletico dalam persaingan papan atas La Liga musim 2026-2027.
3: Super Sport. Super Sport.
4: Kontingen Indonesia kembali menjalani pertandingan pada Asian Games 2026 pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah cabang olahraga Indonesia dijadwalkan bertanding termasuk basket putri yang menghadapi Thailand dan juga voli putri. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari perjuangan kontingen Indonesia dalam ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.
3: Super Sport.